internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pagi teman Pradues pada asik semangat pisan ini yang sekolahnya mau pada beres ya udah mau dibagi rapotnya. Orang tuanya yang bingung nih kalau begini ceritanya. Masuk lagi nih pengen beli baru lagi apalagi segala baru naik kelas teh ya ampun. Udah jangan dulu mikir yang baru-baru, mending fokus dulu aja rapotnya cek kayak gimana. Ambil dulu aja rapotnya. Pastikan ambil rapot sama orang tua jangan orang tua sewaan ya. Maksudnya gimana Rangga? Banyak banget teman perdua yang begitu. Mang mau ambilin rapotnya bilang gue jadi om saya. Nggak lapar ke orang tua gitu. Ada teman berdua beneran dulu tuh sering kayak begitu. Saya teman saya bukan saya di kehidupan saya. Tapi kalau ngomongin soal dibagi rapot, kamu pernah nggak teman berdua dibagi rapot sama ayah kamu gitu? Kalau aku pertama kali jarang. Kenapa ya? Kenapa yang ngebagi rapot tuh ibu ngambilnya, kenapa nggak ayah? Selain mungkin alasannya ayah kerja, jarang gitu. Aku tuh cukup jarang melihat ayah ngambil rapot. Kalau nggak salah ada di negara mana tuh di Indonesia juga gitu yang sengaja aturan ngambil rapotnya itu harus sama ayahnya juga biar ayahnya itu turut tahu juga teman-teman pradua. Tapi kalau ayahnya personil band atau vokalis band, ketika bagi rapot kok malah jadi konser? Yes, teman pradua betul banget. Ini Tria The Changcuters, sang penyanyi, sang vokalis. Ini lagi rame banget di sosial media. Jadi beliau ini unik banget sih. Itu ngambil rapot anaknya, Mas Tria teh Atria lahnya, dari beliau sok make bahasa Sunda. Atria The Changcuters tuh, dia tuh ngambil rapot anaknya, bikin vlognya juga ada videonya gitu, mau ngambil rapot pakai baju batik rapi, pakai kacamata ciri khas beliau. Tapi menurut gue tuh dia tuh kayak awet muda aja, kayak gayanya tuh gitu terus gitu teman-teman doang. Keren tau jujur. Makin tua makin keren dia ya. Dengan celana apa celana bahannya, kalau enggak celana loose pant, bahan yang loose juga. Terus pakai sepatu kulitnya juga, pantofel, dan juga dengan batik panjang. Dengan ciri khas rambutnya di kebelakangin, klimis panjang juga. Dengan kacamata hitam, dia ngejemput anaknya, nganter anaknya, dan ngambil rapotnya. Dan yang bikin unik itu teman produser sebenarnya. Beliau ini tiba-tiba nyanyi. Banyak yang ngevideoin bahkan di TikTok tuh rame kayak graduation day with my rock and roll katanya. Jadi dia tuh nyanyi ke size ada mini stage gitu. Dan beberapanya tuh ada personil band-band lainnya. Kibi lo gak ada. Enggak, ini kayak personil bandnya tuh ya pengisinya ada yang main drum, gitar. Kayaknya tuh orang tua murid juga. Ya atau gak warga-warga sekolah gitu, gurunya atau petugasnya. Nah Tria megang mic teman perdua. Pertamanya nyanyi dia kayak nyanyi lagu Libur Telah Tiba. Tapi versi rock, bayangin anaknya masih sekecil itu disuruh nyanyi lagu Libur Telah Tiba, agak emosi gitu. Tapi yang paling bikin orang seru dan akhirnya loncat-loncat di sekolah itu adalah dia nyanyi lagu I Love You Bebe. Keren. Bikin orang pada iri tau, bikin orang pada pengen banget diambilin rapotnya sama orang tua. Tapi ya diambilin rapotnya sama Tria The Changcuters gitu ya. Pengen sih gue, biar sekolah gue tuh selalu ada konser setiap pagi rapot. Tapi kayaknya teman produser bener deh, kayaknya kalau ngambil rapot sama Atria The Changcuters ini kayaknya agak kalau ngundang The Changcuters ngambil rapot kan lumayan agak ya mehong kali ya, lumayan teman produser mahal. Datu kan profesional, udah sampai ke London juga. Berarti sekarang mah, ini aku punya ide buat yang mau ngambil rapot, mending minta joki aja ke Atria, Atria bagi rapot, pengambil rapot aku sekaligus nyanyi selagu boleh enggak?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Cek and reject teman Pradua, informasi lalu lintas di Kota Bandung di pagi hari ini. Ya teman Pradua, kita cek lalu lintas di Kota Bandung dari Jalan Diponegoro terlebih dahulu menuju kawasan Supratman ke bawah dan Pusdai. Hari ini terpantau ramai lancar. Begitupun sebaliknya teman Pradua ke arah Gedung Sate, ini terpantau ramai lancar juga. Tapi udah cukup ramai nih teman Pradua, ada sedikit keramaian kemacetan di kawasan Surapati menuju kawasan Cicaheum sampai ke kawasan Pasir Impun dan juga Ujung Berung teman Pradua. Sama halnya dengan kawasan Cileunyi, Cinunuk dan Cibiru, hari ini terpantau sudah padat merayap ya di hari Senin yang sangat sibuk ini. Dari kawasan pintu masuk tol Paster juga terpantau macet teman Pradua dari arah yang Jakarta ke Bandungnya. Yes, pintu masuknya ini udah cukup padat juga. Dan kita turun ke bawah ke area Bandung Barat lagi, ke area Cijerah terpantau ramai juga teman Pradua ya. Geser ke Kopo terpantau ramai lancar juga, Pasir Koja teman Pradua. Kopo udah macetnya di kawasan Cibolerang ya, sama di kawasan gerbang pintu tolnya teman Pradua. Geser ke Dayeuhkolot Muhammad Toha juga dulu deh, terpantau macet juga teman Pradua. Dayeuhkolot Bojong Soang juga terpantau sudah cukup padat ya di pagi hari ini. Apalagi kalau kamu ke kawasan dari jalan Soekarno-Hatta, yaitu Samsat Soekarno-Hatta, yang terpantau sudah cukup ramai teman Pradua. Beberapa titik di Bandung hari ini sudah kembali ramai karena sudah kembali masuk juga di hari biasa. Orang-orang udah pada kerja juga, kuliah lagi, sekolah lagi juga teman Pradua ya. Dan pastinya dengerin Pradua lagi juga sama Rangga sampai jam 12 siang nanti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Pelan-pelan dong ngunyah makanannya.
1: Waduh, kamu ilfil ya? Di restoran kayak gini tapi aku makannya kayak malu-maluin gitu ya?
0: Ih, bukan. Makan itu harus kurang lebih ngunyahnya 32 kali tahu.
1: Ah, itu ide dari mana sih? Ngaco kamu.
0: Ide mengunyah perlu 32 kali dicetuskan seorang ahli gizi asal Amerika Serikat bernama Horace Fletcher. Pada 1800-an silam, menurut penelitiannya, mengunyah 32 kali terkait dengan jumlah gigi manusia. Mengunyah berkali-kali dapat mengubah makanan dari tekstur padat menjadi lebih cair, dan selama mengunyah 32 kali, aneka rasa makanan yang akan masuk ke perut juga jadi lebih netral.
1: Oh gitu, makan ribet juga ya? Kayak kamu, harus berkali-kali.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya, aku berkali-kali nembak, tapi cuma dianggap teman.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Tiap hari ada aja teman Pro2 berita yang bikin kita jadi ikut happy. Luar biasa, Masya Allah. Aduh, gokil teman Pro2. Ini real teman Pro2. Ini datang dari salah satu dancer Indonesia yang berhasil menyabet gelar juara internasional. Keren pisun. Dan usianya by the way masih 12 tahun teman Pro2. Oke, kita cek nih beritanya teman Pro2. Jadi ada seorang dancer namanya Miu, umurnya masih 12 tahun. Oh my god. Wow. Muda pisan. Masih muda pisan teman Pro2. Tapi dia udah juara di kategori U18. Menurut gua udah gini dia banned aja dah. Udah terlalu jago ini. Orang Indonesia, nama Instagramnya Mata Miu. Kalau kamu tahu teman Pro2, dia Instagramnya sebenarnya followersnya udah cukup terkenal juga, 1,5 juta. Karena apa ya? Karena prestasinya dia di kancah internasional. Dan bikin bangga Indonesia lagi karena dia berhasil keluar sebagai juara di ajang Street Dance International Feature Pace XOC 2026 yang digelar di Krakow, Polandia di pekan lalu teman Pro2, alias di minggu lalu ya. Jadi kabar ini tuh langsung diumumkan sama Feature Pace-nya, di mana di usia yang baru 12, Miu namanya itu, dia berhasil jadi yang terbaik di kategori Hip Hop Under 18 atau U18. Sebuah battle one on one, jadi mempertemukan dancer muda dari berbagai negara. Jadi battle satu lawan satu. Ini gue kalau turun, turun doang gitu. Yang bikin makin keren teman Pro2, di babak final Miu ini harus berhadapan dengan dancer yang sebelumnya menyandang gelar juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025 ya, di 2025. Dan ya, Miu berhasil mengalahkan sang juara dancer Red Bull Dance itu. Keren Miu, keren. Miu jujur nih, sebagai AA saya bangga. Lu jadi AA manggil lu bagjan temilu kaditoge gitu. Ya, kan kita saya lebih tua aja, saya manggil dia manggil saya AA pasti kalau ketemu. Tapi by the way teman Pro2, adik saya ini Miu. Miu ini tuh dia bukan pertama kali mencuri perhatian dunia ataupun bikin bangga Indonesia. Karena dia sempat tampil juga bersama Motive Crew dalam program World of Street Woman Fighter di Korea Selatan. Congratulations Miu. You're making Indonesia proud. You make me so proud. Proud of you Miu. Kata si Miu teh naon sih, saha manis. Tapi teman Pro2, ini jujur aja nih ya. Ini tuh yang turun tuh baru Miu loh di ajang internasional. Belum Rangga loh teman Pro2.

0: Waspada, selamat pagi teman Pradua. Oh my god, semakin ramai aja nih, semakin sibuk banget. Orang udah gedebak-gedebuk. Waduh, yang mau ke kantornya, yang baru sampai kantornya, yang baru apel pagi juga, yang sekolah, yang ujiannya ada susulan karena remedial juga lagi sibuk teman Pradua. Tapi kalau ngomongin soal ujian nih, aku pengen agak-agak throwback di masa sekolah ya teman Pradua. Karena masa sekolah itu adalah masa yang paling indah menurut aku. Karena kita tidak memikirkan apapun saat itu selain sekolah, pulang, makan, tugas. Ya ada sih pikiran-pikiran jauh untuk pengen sukses dan lain-lain. Cuman lebih ke arahnya tuh gak seberat dewasa.
1: Datang kembali dua atau tiga tahun lagi.
0: Nah, ngomongin soal sekolah teman Pradua, inget gak bagaimana cara kamu mencontek saat di sekolah? Kalau aku mau jujur nih, gue bukan pikmin ya teman Pradua. Walaupun gue bentukannya begini, modelannya begini, gue kalau soal ujian gue gak mau nyontek. Soalnya itu ada kayak namanya ujian, ini gue menguji gue sejauh mana nih. Wah, ternyata gue gak jauh-jauh, renah ya gitu. Tapi teman Pradua, ini kalau nyontek-nyontekin itu gue tuh paling benci, apalagi kalau ada temen yang nyonteknya tuh ke aplikasi, ke handphone atau apapun. Alhamdulillah pas gue masih kuliah tuh ChatGPT itu belum seramai itu. Jadi enggak ada tuh gue kepikiran buat apa cari info atau apapun dari ChatGPT gitu atau dari aplikasi apapun. Tapi ngomongin soal aplikasi sendiri, nah ini di India tuh ada aplikasi Telegram yang akhirnya diblokir secara resmi teman Pradua. Ini Telegram kalah nih dalam upayanya membatalkan pemerintah India buat jangan diblokir, tapi akhirnya tetap diblokir. Kenapa teman Pradua? Jadi pemerintah India tuh ngeblokir aplikasi Telegram tuh dari 16 Juni sampai 22 Juni. Itu ada kebijakan dulu. Jadi ada rame gitu perdebatan di situ. Karena apa? Karena banyak anak-anak sekolah yang soal ujiannya tuh bocor. Bahkan teman Pradua, yang paling parah itu yang bikin ini diblokir gara-gara kebocoran soal ujian masuk ke kedokteran. Kasian kan itu dia. Dan pendiri Telegram sendiri itu secara terbuka mengkritik larangan tersebut teman Pradua. Karena lebih ke kenapa menghukum si pengguna-pengguna yang lainnya. Sementara kan kebocoran ujian tuh ya emang udah terjadinya, ya udah itu aja tuh gimana gitu. Tapi ternyata perseteruan itu gak bisa selesai teman Pradua. Dan akhirnya Indianya yang memblokir Telegram. Karena aplikasi ini tuh malah mempermudah gitu jatuhnya untuk orang-orang yang mau mencontek. Gara-gara hal itu teman Pradua, jadi tolong ya, jangan kayak begitu juga. Jangan sampai nanti teman Pradua di Indonesia Telegram diblokir. Orang-orang yang kerjanya lewat Telegram, jual Netflix Telegram gitu, jadi gak bisa gara-gara ada yang nyontek soal ujian kesana. Sebenarnya sih ya, kalau di Indonesia kalau aku lihat sebenarnya kalau soal ujian kayak gitu ya ada-ada aja kali ya. Cuman mungkin belum ketahuan.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Tahukah kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat pagi teman Pradua. Oh my god, happy banget teman Pradua di bulan-bulan ini sampai bulan depan tuh, karena bakal banyak film yang tayang teman Pradua yang bikin kita tuh jadi nostalgia gitu. Selain Spider-Man Brand New Day, ada juga teman Pradua film Toy Story yang akhirnya bikin Rangga tuh jadi kayak ih, pengen banget nonton teman Pradua, cuma belum sempat. Mungkin di weekend nanti kali ya, enak ya pas lagi libur ya. Tapi by the way teman Pradua, ngomongin soal film Toy Story, pasti kamu juga enggak asing sama lagunya yang satu ini. Kalau denger musik ini tuh, you've got a friend in me. Itu jadi vibesnya tuh kayak ngedenger si Rudy ya sama teman-temannya, teman Pradua, ketika mereka lagi berjuang bersama gitu. Dan kabarnya kalau tahun ini tuh Toy Story 5 tuh ceritanya tentang apa? Ah, daripada Rangga yang bilang, mending langsung aja Rangga telepon nih teman Pradua, salah satu penonton yang udah menonton pastinya ya di film Toy Story kelima. Ada Renaldi. Halo, assalamualaikum Kak Renaldi, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi ya.
0: Wah, luar biasa. Kak Renaldi bener udah nonton Toy Story nih?
1: Iya, sudah.
0: Wih, gokil. Nontonnya kapan? Pas hari pertama tayang apa kapan?
1: Waktu malam minggu.
0: Oh, itu udah hari ketigaan atau hari keduaan ya?
1: Iya.
0: Ih, kalau boleh tahu Kak, kenapa memilih film Toy Story ke bioskop? Padahal banyak juga film horor di sana saat itu.
1: Karena mungkin dari kecil kita tuh sudah sering nonton Toy Story, jadi makin sini tuh makin penasaran aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ngikutin Toy Story dari awal sampai akhir dong ya? Dari yang pertama?
1: Iya. Iya, betul, ngikutin dari pertama.
0: Wih, gokil. Berarti ini Gen Z milenial juga nih kayaknya Kak Renaldi ini, karena yang ngikutin Toy Story itu teman Pradua, salah satu film pertamanya itu kan tahun 1995 tuh, keren banget eh. Kak, kalau boleh tahu cerita spoiler dikit lah, tapi jangan full soal alurnya ya. Ini ceritanya tentang apa Kak, Toy Story yang kelima ini?
1: Mungkin dari cerita ini tuh kayak relate banget sama kehidupan di sekarang gitu. Jadi si mainan tuh hampir tersingkir oleh teknologi kayak lily pad gitu atau tab gitulah.
0: Jadi musuhnya tuh adalah gadget gitu.
1: Ya, gadget maksudnya.
0: Oh, berarti relate banget sama ini ya, di era zaman sekarang. Berarti anak-anak enak banget kalau buat nonton di salah satu edukasi.
1: Ya, betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus edukasi juga.
0: Oke, okay, kalau ngomongin kurang lebih ceritanya kayak gitu berarti ya untuk premisnya. Kalau part yang paling Kak Renaldi sukai dari film Toy Story yang kelima ini, part apa?
1: Part di mana si Jessie itu yang koboi perempuan itu, mm-hmm. Ya, yang cewek. Nah, dia tuh ingin si Bonnie-nya tuh, jadi anaknya itu, mm-hmm, ingin punya teman gitu. Gimana caranya Jessie itu biar Bonnie itu punya teman gitu.
0: Oh gitu. Jadi di sini tuh si robotnya juga effortnya tuh nggak cuman mereka nggak mau teralihkan, nggak mau tergantikan, tapi pengen si majikannya tuh bergaul gitu.
1: Ya, ingin bergaul juga gitu.
0: Oh oke. Okay. Tapi kalau aku lihat di trailernya nih, di trailernya Toy Story 5 tuh ada anak-anak lain juga, tetangga yang pada main kayak lily pad gitu, itu benar juga?

0: teman gitu.
1: Bergaul lu gondrong gitu ya teman berdua. Oke, Kak Renaldi, kalau rate-nya berapa nih film ini?
0: 9/10 sih.
1: 9/10. Tetap bikin kita jadi nostalgia ke zaman-zaman kecil enggak ketika nonton ini?
0: Iya, tetap karena semuanya masih ada gitu.
1: Oh, Mr. Potato. Oh, masih pada ada kecuali si Andinya enggak ada ya?
0: Iya, Andinya udah kuliah, udah kerja.
1: Andi Kobra kemarin itu mah ya. Tapi kalau ini Kak Renaldi, kalau pas kemarin nonton, kebanyakan yang nonton kalau kakak lihat di bioskop itu anak seumuran kakak atau malah anak-anak kecil?
0: Nah, ada anak kecil, ada yang seumuran juga banyak, tapi lebih banyaknya yang seumuran sih.
1: Oh, banyaknya yang seumuran. Memang Toy Story itu pasarnya tuh Gen Z sebenarnya sama milenial 20-an sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi ini worth to watch lah ya, layak sekali untuk ditonton ya.
0: Iya, layak.
1: Rate-nya 9/10. Yaudah, Kak Renaldi thank you banget udah ngobrol ya. Thank you banget udah ngasih review jujurnya soal film Toy Story ini. Katanya 9/10 teman berdua. Kalau kritiknya ada nggak? Siapa tahu nih pemilik Toy Story lagi dengerin. Saran nggak?
0: Kalau kritik enggak sih, udah bagus banget.
1: Oh udah bagus cukup ya. Ya udah Kak Renaldi. Terima kasih ya Kak Renaldi. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
0: Ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada. Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Produa FM. Teman.

0: di pagi hari ini lagi pengen bahas lagi Piala Dunia. Tadi sih udah Rangga bahas ya tadi pagi soal Spanyol yang menang, terus Tanjung Priuk yang berhasil menahan imbang Uruguay 2 sama. Itu Tanjung Verde tuh emang heran dah gue, kok bisa sih itu tim, ya ampun, Cape Verde atau Cabo Verde teman berdua. Tapi yang bakal Rangga bahas ini nggak akan pertandingan match kali ini karena udah dibahas. Rangga bakal bahas teman berdua match yang akan datang, yang digadang-gadang menjadi salah satu big match. Bahkan RRI pun menayangkan 3 siaran radio itu langsung 3 pertandingan dari jam 12 malam sampai di jam 8 pagi loh teman berdua. Langsung saja teman Pradua, Rangga hadirkan juga salah satu mantan pemain Curaçao. Ada Ilham Al-Curaçao.
1: Halo, halo Bang Gaga, gimana?
0: Kenapa kamu kesini ya?
1: Gak apa-apa, saya pengen bahas Pildun.
0: Woi, Anda siapa? Pengen bahas Pildun? Dun, Pildun. Kita bakalan ini bro, kita bakalan prediksi skor di pertandingan nanti malam. Walaupun sekarang masih ada pertandingan ya, Selandia Baru masih memimpin 1-0 di halftime ini melawan Mesir, melawan Mohamed Salah.
1: Ya Bang Salah
0: nih. Coba kalau nanti di jam 12. Portugal belum main lagi, kapan sih?
1: Belum, Portugal besok. Besoknya lagi maksudnya.
0: A B C D E F G H I J K L sampai grup L ya. Ah Bang Dodom.
1: Bang Dodom. Uzbek nanti ya.
0: Ah lawan Uzbek, Abdul Qadir Kusanov.
1: Menang lah.
0: Argentina dulu di jam 12 malam lawan Austria. Menurut Bang Ilham sebagai pengamat bola gimana Bang Ilham?
1: Iya, Argentina ya lawan Austria. Austria kan tim Eropa ya, tapi bukan yang top-top banget sih. Jadi menurutku Argentina bakal tetap menang di sini. Kayaknya 3-1 deh prediksi aku.
0: Oh, kamu kok mendahului takdir? Kamu bilang 3-1 kenapa kan belum pertandingannya?
1: Iya, kan prediksi aja, prediksi
0: gitu.
1: 3-1 kayaknya sih.
0: Oke, Prancis lawan Irak.
1: Wah, melihat kemarin
0: kosong.
1: Prancis lawan Senegal yang negara kuat aja itu menang cukup meyakinkan gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya sih Prancis bakal menang gede sih di sini.
0: Wah, menurut kayaknya antum berapa, Pak?
1: Aduh, ini objektif ya. Kayaknya 3-0 sih kayaknya.
0: Wah, kalau kata saya Prancis Irak 5-1.
1: 5-1. Wah. Kayak Belanda kemarin tuh sama
0: Swedia. Sama Swedia.
1: Timnas pusat.
0: Terus ini Norwegia melawan Senegal.
1: Wah. Ini jujur ini match yang paling sulit diprediksi nih.
0: Kenapa ya?
1: Karena dua-duanya nih negara kuat yang satu Norway lagi gacor ya on fire, yang satu Senegal yang
0: dari Afrika emang, ya.
1: Iya dari Afrika, juara AFCON kalau enggak salah. Nah,
0: juara AFCON tuh Senegal atau Maroko nih?
1: Nah, itu.
0: Terserah panitia lah ya.
1: Terserah panitia itu. Belum jelas ya. Berapa ya kalau dari Gaga?
0: Norwegia Senegal.
1: Iya. Sulit ini.
0: Norwegia Senegal 2-1 untuk Norwegia.
1: Norwegia ya, tetap Norwegia ya.
0: Tetap Norwegia.
1: Menarik.
0: Oh, di god.
1: Waduh, ternyata karena ada
0: kemarin Norwegia menang kan lawan Bang Irak.
1: Oh iya, menang
0: bantai-bantai itu.
1: Bantai-bantai juga ya?
0: Iya. Tapi tadi malam tuh kayak siapa tuh pertandingannya? Kayak Swedia tuh. Swedia kan udah pasti dikirain dia bakal bantai-bantai, ternyata terbantai sama timnas putsatnya. Jadi berapa menurut antum?
1: Masalahnya Senegal juga butuh menang loh. Jadi kayaknya Senegal nggak akan memudah apa ya semudah itu dikalahkan.
0: Oh, dua sama kalau kata saya.
1: Ya mungkin seri ya, seri match seru lah tapi seri dua-dua lah.
0: Okay. Sangat seru teman berdua ya. Terus terakhir Indonesia Vietnam untuk badminton. Nggak mau itu bakal
1: dia nggak ngikutin masalah.
0: Ya siapa tahu ngikutin ya udah. Terakhir Yordania sama Aljazair.
1: Aljazair ya.
0: Tadi itu segrup sama Argentina ya?
1: Iya.
0: Wah, udah Argentina ini mah auto menang sih emang.
1: Iya, dapat grup ya.
0: Iya, anak FIFA nih Messi, anak FIFA, Messi anak FIFA. Enggak, bercanda aja gua, enggak apa-apa.
1: Iya. Aljazair lah itu.
0: Aljazair, Algeria
1: sih, Algeria sih.
0: Oh, ini Luka Zidane ya.
1: Iya.
0: Yordania harusnya ganti Indo aja, ini kayak Indo nih lawan Argentina. Oke, okay, thank you.
1: Thank you
0: Bang Ilham Pildun. Terima kasih.
1: Siap.
0: Masih jagoin Ronaldo masih?
1: Masih dong.
0: Aduh,
1: masih.
0: Sorry ya. Udah deh. Yang masih jagoin Ronaldo mah mending ini aja. Diadunya jangan adu prestasi. Adu aja kalau Ronaldo punya jet pribadi. Aduh.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih, Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke, Deli. Mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman produser, Rangga Hadiansyah di sini, teman produser nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. And yes, teman produser. By the way, di pagi hari ini teman produser setengah 10 di Spada, Rangga bakal ngobrol barengan sama seorang guru yaitu Bu Louis Sekar. Beliau adalah seorang guru dan kita bakal ngebahas seputar kita Indonesia bersatu dalam perbedaan. Kayaknya aku enaknya manggil teteh kali ya ini mah, atau ibu ya kali, kita coba sapa dulu. Jadi assalamualaikum Bu Louis Sekar.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, ini mah seumuran sama saya kayaknya ibu teh ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Bu guru ini lagi di mana nih? Lagi di kelas kah, lagi ngajar atau lagi sibuk apa gimana nih?
1: Iya, kebetulan sekarang udah free, barusan anak-anak sudah pulang sekolah untuk yang jam saya. Jadi ya sekarang lagi free, lagi di kelas.
0: Oh.
1: Lagi sepi aja.
0: Oh, oke. Okay. Udah pada bagi rapot anak-anak apa gimana, Bu?
1: Iya, kalau bagi rapot itu kalau di sekolah saya itu besok sih, tapi ada juga yang udah, ada yang bareng mungkin besok. Jadi setiap sekolah memang berbeda-beda gitu.
0: Ibu emang ngajar di mana sekarang?
1: Kalau saya ngajarnya di SDN 154 Citepus.
0: Citepusnya di daerah ini.
1: Iya.
0: Citepusnya di
1: daerah Citepus itu daerah masuknya sih kecamatannya Cicendo ya.
0: Oh.
1: Dan Citepus itu memang kalau mungkin saya manggilnya apa nih, kakak?
0: Ya. Boleh. Rangga aja juga boleh.
1: Kalau kakak tahu mungkin Husein Sastra Negara. Oh, iya. Nah, sekolahnya dekat di daerah situ.
0: Oh iya, Citepus itu ya. Ingat. Oh, di situ ngajar kelas berapa, Bu? Iya.
1: Kalau saya sih ngajar kelas 3.
0: Oh, ngajar
1: masih
0: kelas 3.
1: Anak-anak kecil gitu ya.
0: Menjadi wali kelas juga dong berarti.
1: Betul sekali.
0: Oh, belum sejauh ini udah berapa lama berarti jadi guru?
1: Karena ini mungkin berapa ya? Mungkin ada 6 sampai 7 tahun sih saya jadi guru. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya langsung ngabdi aja gitu.
0: Oh.
1: Sedang sekarang itu kira-kira 7 tahunan sih.
0: Oh gitu. Ini di SD yang sekarang tuh ini pertama kali atau sebelumnya udah ngajar di mana juga?
1: Alhamdulillahnya dan kebetulan saya langsung di sini. Langsung di sini aja, nggak kemana-mana lagi gitu. Karena kan tadinya dekat rumah ya, jadinya ya udah dekat rumah gitu.
0: Luar biasa, masya Allah, mantap. Bu, ini cerita pengalaman dikit untuk ngajar di SD itu kayak gimana sih, suka dukanya?
1: Kalau ngajar di SD itu sebetulnya seru banget ya, karena saya juga kan memang seneng banget sama anak-anak gitu ya. Mm-hmm. Untuk ngajar di SD itu ya pasti ada suka dukanya. Sukanya ya karena lucu ya, menggembaskan anak-anak. Tapi ya mungkin dukanya ya mungkin ada kurang susah diatur ada, tapi setiap karena mereka unik, aktif, ya jadinya itulah yang menjadi pemanis mungkin ya dari si suka duka ini gitu.
0: Oh iya ya benar. Tapi bentar, ibu tuh di pelajaran apa fokusnya selain wali kelas?
1: Kalau guru SD itu semuanya diambil semua, jadi kayak profesor gitu ya. Harus bisa menguasai semua mata pelajaran gitu kecuali PADB atau agama dan juga olahraga ya, karena itu di luar dari guru kelas gitu.
0: Bu, ini kan kalau ngomongin soal, wah seru banget ya di situ, kayaknya anak-anak masih pada main ya, kedenger ya, Bu ya.
1: Betul sekali, agak berisik ya, jadi ya terima.
0: Iya, luar biasa, seru. Seru-seru Bu, jadi keinget sekolah lagi gitu kalau ngedenger suara kelas tuh. Bu, ini kalau ngomongin soal bersatu dalam perbedaan, ini kan dari lingkungan sekolah juga udah jelas ya, di lingkungan sekolah tuh bersatu banget dalam perbedaan, berbeda-beda daerah, budaya juga. Dan itu gimana, apalagi nyatuin anak-anak SD yang tapi ini masih kecil, Bu?
1: Iya. Ya kalau anak-anak SD tuh banyak banget sih di sini juga yang berbeda-beda begitu ya, dari sukunya juga, tapi memang karena kita kan diamnya di Kota Bandung ya, pasti kan udah pasti identik Sunda gitu ya. Memang kebanyakannya orang Sunda, tapi kan ada juga orang Jawa gitu ya. Ada juga pernah saya sempat mengajar anak yang berasal dari Aceh gitu ya. Mungkin kayak kalau saya sebagai guru ya terus mengajarkan kepada anak-anak untuk harus saling menghargai ya, itu yang paling utama, karena di Indonesia ini kita tidak mungkin hidup ya udah satu suku saja gitu. Indonesia ini kaya, jadinya ya saya juga harus memperkenalkan kepada anak-anak bahwa kamu nggak boleh saling mengejek ya, ini ada teman kamu yang berbeda suku begini begini begini gitu.
0: Oh, oke. Tapi malah dengan adanya perbedaan ini tuh malah jadi hal yang seru ya Bu, malah jadi sebuah, harusnya jadi sesuatu yang istimewa, benar nggak sih?
1: Betul sekali gitu, karena tapi kalau boleh jujur sih pasti ya masih ada aja ya kalau dalam lingkungan anak-anak tuh ya, aduh yang berbeda, tapi ya kita sebagai guru lah itu maksudnya tugasnya gitu ya, kita harus selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk ya jangan saling mengejek apapun itulah, karena ya namanya juga masih kecil, mungkinnya belum mengerti arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita sebagai guru ya terus harus mengingatkan bahwa harus menghargai, karena di Indonesia ini suku tidak hanya suku Sunda tapi ada juga suku yang lain begitu.
0: Oh, tapi apa Bu tantangan yang sejauh ini untuk ngasih tahu atau sosialisasiin ke anak-anak seputar perbedaan gitu?
1: Kalau tantangannya sih lebih ke, kalau saya sih lebih begini ya, kalau misalnya anak itu masih dalam lingkungan saya, contoh misalnya dalam kelas, insya Allah sih ya anak-anak itu baik-baik saja. Tapi yang tantangannya itu yang di luar saat bukan jam dengan saya gitu. Oh. Jadi anak-anaknya saya nggak bisa mengontrol kan, karena itu kan bukan saya lagi gitu. Itu areanya bukan saya lagi. Mungkin itu bisa dari orang tua gitu ya, yang perlu lebih ekstra lagi memberitahu, mengingatkan gitu. Itu sih lebih tantangannya lebih ke situ. Tapi sejauh ini bila mana di depan mata saya, bila mana di lingkungan saya dan jamnya saat dengan saya, insya Allah sih anak-anak baik-baik gitu.
0: Oh, berarti kalau kayak gini peran orang tua sangat penting sekali berarti Bu ya, dalam proses sosialisasi atau ngasih tahu ke anak-anak soal bersatu dalam setiap perbedaan orang tuh.
1: Betul sekali, karena ya seperti yang kita tahu ya, kalau anak, kalau kita punya anak gitu ya, tugas itu bukan hanya guru saja yang mengingatkan anak, mendidik anak. Mungkin kalau di sekolah memang betul, karena areanya area sekolah, lingkungan sekolah, warga sekolah. Tapi kalau di luar itu tetap orang tua juga harus, jadi kita harus sama-sama saling berkolaborasi gitu. Tidak bisa kita anaknya di rumah, bisa jadi gurunya misalnya yang disalahkan, kan itu tidak bisa juga, karena kan sudah bukan di jam sekolah lagi gitu.
0: Oh ya, jadi orang tua harus tetap fokus juga ya Bu. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak sekolah atau anak-anak SD apalagi, sejauh ini apa Bu hal yang paling sulitnya, apakah mereka sudah mulai kecanduan gadget atau apa gitu yang Ibu rasain di lingkungan Ibu sendiri?
1: Iya sih, tantangannya lebih ke situ ya, karena kita juga tidak bisa menolak gitu ya adanya modernisasi ya. Ya kita sebagai orang tua sih harus, ya tentu ya tantangan banget sih itu, apalagi informasi semuanya yang ada di media sosial, apalagi mungkin ya anak-anak sekarang itu lebih banyak yang punya TikTok kali ya, informasi segala macam itu lebih cepat sekali. Jadi ya tantangannya kalau tidak dibimbing, karena kan kalau anak kelas rendah itu kan tidak boleh ya membawa handphone ke sekolah, tapi kalau anak kelas atas boleh membawa handphone ke sekolah, tapi dengan catatan itu hanya untuk tugas, misalnya ada quizzes atau Google Form yang harus segera diisi gitu, bukan untuk yang sekedar bergaya gitu. Kalau kelas rendah kan tidak boleh ya membawa handphone, berarti kan kalau handphone itu berarti di rumah ya. Jadi itu sih tantangannya, informasinya nggak bisa kesaring dengan benar, berarti itu tugas atau peran orang tua juga harus lebih ekstra untuk memperhatikan anak gitu, terkait apa yang ia terima di media sosial gitu.
0: Wah luar biasa, mana media sosial kan jelas-jelas ya segala ada ya Bu ya, apalagi kalau ngomongin soal perbedaan mawar dari daerah mana-mana gitu, terus bisa kemungkinan ancaman rasis dan lain-lain itu bisa lebih besar, berarti harus terus dalam pantauan. Betul. Ya Bu, intinya
1: betul dalam pantauan orang tua ya kalau di rumah.
0: Oke. Bu, terakhir mungkin dari Bu Luisekar seputar kita Indonesia bersatu dalam perbedaan, apalagi dari POV seorang ibu guru SD, kayak gimana Bu?
1: Bersatu dalam perbedaan, ya udah jelas banget dari judulnya aja, bersatu dalam perbedaannya. Kita sebagai guru gitu ya harus terus mengingatkan anak gitu bahwa di Indonesia ini tidak hanya satu suku, tapi berbagai macam ragam gitu ya. Terus apapun itu, bukan hanya tentang persukuan, tapi tentang hal-hal apapun gitu ya, kita harus saling menghargai lah, kita harus lebih belajar menghargai kepada siapapun gitu, supaya Indonesia ini tidak terpecah belah gitu, terutama dan khususnya sejak dini ya, anak-anak harus diterapkan supaya anak itu juga nggak ada yang saling mengejek gitu, karena kan berawal dari ejek mengejek juga itu nantinya jadi terpecah gitu ya. Gitu pokoknya kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk ya menghargai, harus jangan mengejek, menghormati dan sebagainya gitu. Oh,
0: dan menerima setiap perbedaan gitu ya Bu ya, pada intinya.
1: Betul sekali.
0: Bu Luis Sekar, terima kasih banyak. Sehat selalu, lancar selalu, selamat kembali beraktivitas. Salam buat anak-anak juga ya Bu ya.
1: Nanti disampaikan.
0: Siap, selamat kembali beraktivitas Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
4: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Tim Nasional Esports Indonesia nomor PUBG Mobile memastikan tempat di babak utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya setelah menempati peringkat kedua pada Grand Final babak kualifikasi yang berlangsung di Vietnam di hari Minggu kemarin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia sebagai runner-up di bawah Pakistan yang menjadi juara kualifikasi. 8 negara termasuk Indonesia berhak melaju ke babak utama cabang e-sport nomor PUBG Mobile pada Asian Games 2026. Richard mengatakan, atau pelatih timnas e-sport Indonesia, mengatakan bahwa Pakistan akan menjadi salah satu rival utama Indonesia pada babak utama nanti. Dan meski demikian, ia menilai performa tim Merah Putih mengalami peningkatan signifikan dibandingkan penampilan pada hari pertama kualifikasi. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film asal Cina yang menjadi sensasi berkat rekomendasi dari mulut ke mulut yaitu Dear You diputar perdana di Inggris di pusat kota London di hari Sabtu kemarin menjelang perilisannya di bioskop-bioskop Inggris dan Irlandia di 26 Juni mendatang. Film tersebut menceritakan perjalanan seorang pemuda yang terlilit utang dari daerah Chaosan di Cina Selatan dan salah satu daerah asal utama migrasi Nanyang menuju Thailand untuk mencari kakeknya. Dia pun mengungkap sebuah rahasia keluarga yang berkaitan dengan Kiaopi, yaitu surat-surat dan remitansi yang dikirimkan oleh warga perantauan ke kampung halaman mereka.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 udah masuk di jam 10 siang, teman Pro 2, and welcome to Santai Siang Pro 2 Bandung. Dan Rangga, hari ini kehadiran teman-teman dari wartawan cilik dari SD Sabang. Suaranya mana? Aduh. Heboh banget teman Pro 2, gak pernah siaran bisa diliatin sebelah banget ini, cuma jarak 3 cm ini ya. Ini siapa namanya? Kamu siapa namanya? Alifar. Alifar. Oh, siapa tadi tuh yang mau request lagunya Jumo tuh, siapa namanya tadi? Yang mana? Siapa namanya kamu?
1: Aurora.
0: Aurora pengen lagunya Jumbo katanya. Terus siapa lagi? Siapa namanya?
1: Andrea.
0: Boleh tuh ngomong di mix itu tuh. Siapa tuh? Coba, siapa namanya?
2: Nama aku Andrea. Aku mau request lagu BTS.
0: Oke, siapa lagi? Coba, Dede. Coba ngomong di mic-nya. Mana mic-nya tuh di sana tuh. Tuh. Siap, boleh ngomong aja tuh, ngomong deh. Ada deh, boleh, ada deh.
1: Boleh.
0: Jadi ini hari ini banyak sekali teman Pro 2, kebanyakan anak SD, usianya masih berapa kalau tahun kalian? 11. Ini perkiraan ada 20 orang ada dalam sini?
1: 30
0: orang. Wah, luar biasa, seru banget. Siapa lagi yang mau request lagu, yang mana lagi adik-adik? Coba, nah itu siapa namanya?
3: Tarisa.
0: Tarisa mau lagu apa? Oh, nggak mau lagu, nggak apa-apa, nggak mau Tarisa, nggak mau. Ya udah Justin Bieber, ya udah. Iya. Ini siapa yang nyanyi ini, yang mana ini? Oh itu. Oke, luar biasa, seru-seru. Kita putar aja deh lagunya spesial buat anak-anak wartawan cilik dari SD Sab.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bang Edian sih teman Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. And yes, di siang hari ini ada request dari Zizu, pengen diputerin lagunya Raim Laude yang lesung pipi katanya kagak oke. Terima kasih Zizu. Zizu by the way, kamu anak SD nih, di sini lagi ada anak SD juga ramean dari SD Sabang Bandung dari Eskul Warcil atau Wartawan Cilik ya. Coba say hi dulu, halo gitu, coba ngomong.
1: Halo.
0: Nah, siapa aja coba ngomong, nanya namanya siapa aja namanya. Coba kenalan dulu. Boleh yang mau ngomong nanti Miki tuh boleh, boleh sok ngomong.
1: Nama saya Kaira.
0: Kaira, Kaira kelas berapa?
1: Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
0: Kelas 4 mau naik kelas 5. Lucu banget. Terus siapa lagi? Ada siapa lagi? Itu headphone-nya dipakai aja tuh headphone-nya kalau mau dengar suara sendiri bisa. Tuh tuh tuh tuh. Tuh. Pakai aja, enggak apa, coba dulu sekali ewang boleh. Ini siapa namanya ini? Sebelah sini.
2: Saima.
0: Saima. Oke, terus siapa lagi? Yang mau kenalan siapa lagi? Yang mana lagi? Kerudung putih siapa? Kerudung putih. Nah, itu dulu. Itu kamu siapa itu? Kamu siapa namanya?
3: Yumna.
0: Yumna. Ih, lucu-lucu sekali. Ini kalian kelas berapa sih rata-rata?
3: Ada kelas
0: 4.
3: Iya.
0: Kelas yang paling kecil siapa, yang paling kecil? Kelas berapa? Kelas 1 ada ya? Kelas 1 mana?
3: Enggak. Kelas berapa sih?
0: Kelas 3. Kelas 3. Oh,
3: kelas 4. Oh, mau naik kelas
0: 4. Oh, ih luar biasa. Aku penasaran kenapa kalian pengen ikutan ekstrakurikuler Warcil. Coba siapa yang mau cerita? Siapa? Kenapa pengen ikutan Warcil? Kenapa enggak futsal kalian atau olahraga apa? Oke. Okay. Siapa tadi namanya itu?
3: Kaira.
0: Kaira. Kenapa Kaira pengen ikut Warcil?
3: Biar berani ngomong di depan, gak malu-malu.
0: Wih, emang cita-citanya pengen jadi apa Kaira?
3: Wartawan.
0: Gir, keren. Siapa lagi yang mau ngomong? Coba. Coba. Kamu ya, kamu. Siapa? Yumna ya?
3: Iya.
0: Yumna, kenapa ikutan Warcil?
3: Soalnya mau apa, menggapai cita-cita aku.
0: Jadi apa?
3: Jadi YouTuber, pengen berani ngomong di depan orang.
0: Wih, siapa YouTuber yang kamu suka? Atta Halilintar? Ria Ricis? Siapa?
3: Siapa ya?
0: Sarwenda? Oh, bukan?
3: Enggak.
0: Siapa? Siapa kamu suka nonton siapa? Atau masih YouTube Kids kamu? Masih YouTube Kids ya? Oh, udah gak YouTube Kids?
3: Random.
0: Oh, udah YouTube-nya random. Siapa yang merekos lagu tadi siapa? Siapa tadi itu siapa namanya? Boleh coba ngomong di mic. Nama kamu siapa?
4: Isyana.
0: Isyana. Ini namanya bagus banget. Isyana, apa yang request lagu apa?
4: Deja Vu by
0: Olivia Rodrigo. Keren. Terus tadi siapa lagi yang cowok? Siapa namanya itu kamu tuh? Boleh ngomong di mic-nya? Nah.
3: Kaima.
0: Pengen request lagu apa?
3: Adin Amiza.
0: Yang judulnya? Wih, gokil. Ini kalian tuh gen alpha ya? Ya, gen alpha ya. Ya ampun. Saya jadi pengen nanya gurunya gimana ngajar gen alpha gitu ya. Seru kayaknya deh teman Praduan. By the way, Rangga puterin lagi lagunya spesial buat teman-teman dari Warcil, Wartawan Cilik SD Sabang.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hati-hati di jalan buat kamu yang baru berangkat kerja jam segini, teman Pro 2 dapat shift siangnya, atau yang baru pulang, atau yang lagi ngambil rapot anaknya. Atau yang lagi ngambil rapot adiknya atau rapot sendiri ya, yang malu diambil orang tua karena nilainya lagi jeblok. Aduh, jadi ingat masa-masa sekolah ya. By the way, teman Pro 2, di siang hari ini masih enggak buka ya buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. Di WhatsAppnya Pro 2 Bandung, so easy banget teman Pro 2 di 0812-6020-9696. Berani bersuara dari JKT48 dan juga Lala Ilmanino. Buat kamu juga harus berani bersuara, berani berrequest ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung. Kayak di siang hari ini ada Lestari, pengen diputerin lagunya Melawan Restu dari Mahalini. Dan juga ada dari Arista pengen diputerin lagunya Kenris. Yang Kenris kita ada yang masih seperti yang dulu, nanti bakal kita puterin juga ya. Dan teman Pro 2 di siang hari ini juga kita kehadiran ada dari Bunda yang pengen diputerin lagunya Perunggu Yang Mana Aja. Oke, siap, spesial buat kamu teman Pro 2. Gaskeun, rangga tunggu requestnya. Satu jam setengah lagi kurang lebih. Gaskeun, jangan dinanti-nanti.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang teman Produa, santai siang Produa Bandung. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Di siang hari ini teman Produa, Rangga bakal bacain request lagi yang masuk ya di Instagram dan juga di WhatsAppnya Produa Bandung. Tadi WhatsAppnya udah sih, kita cek dulu Instagramnya teman Produa. Ini ada dari Olive Penny puterin lagu Gia Indrawari Kagaga yang 1000 kali. Oke, siap. Ada dari Uti juga. Ih, Uti Fuji kak ini? Oh bukan ya. Bukan. Maaf, kirain. Ada Uti pengen diputerin lagu Sesi Potret Enam Fit Ari Lesmana ya Kak Gaga. Oke, siap Uti, thank you. Dan juga scroll lagi. Ada dari Yaya. Selamat siang Kak Gaga, makan siang apa nih hari ini? Aduh, gue belum kepikiran makan siang apa ya. Masih agak kenyang, tadi udah makannya cukup banyak juga. Tadi sama Karyo dikasih cakwe juga. Oh my god, tahu aja gue lagi BM cakwe ya. Udah gitu, tadi barusan makan puding, jadi kayaknya belum kepikir deh makan siang apa. Tapi ya nanti kita coba ini aja lah ya. Kalau ada rekomendasi boleh kasih tau ya ke WhatsAppnya Produa Bandung. Sekaligus request juga 0812-6020-9696. Nah by the way, Yaya pengen diputerin lagunya Bruno Mars ya kak, yang Risk It All. Spesialnya buat semua teman Produa yang lagi dengerin. Semangat ya di hari Seninnya. Semangat, terima kasih Yaya. Terima kasih buat kamu juga teman Produa yang udah dengerin, yang udah stay tune, yang udah request juga. Buat kamu yang belum, langsung aja ke 0812-6020-9696.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Santai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Di antara lagu-lagu yang paling bikin memorable tuh lagu ini, teman Prodo, ingatlah hari ini. Gue ingat banget 12 tahun yang lalu. Gue lulus SD 2014. Nyanyi di Purwakarta. Ada juga gak alumni SD Negeri Sejahtera 1 Bandung. Tapi malah Edi, tapi di malam itu memang salah satu momen malam yang paling menyedihkan gitu. Kamu kayak serasa jadi boy band gitu kalau waktu kecil ya, nyanyi begini bareng sama teman-teman. Happy banget teman Prodo. Aduh, belum ada tuh kepikiran coffee shop mana di sini, nggak ada. Jajan es cekek nggak tahu sih kalau anak sekarang mah udah pada keren ya teman Prodo mainnya. Ada satu lagu dulu aja deh yang mau diputerin, ini dari Bang Helmi, tapi pengen lagunya lagu galau bang, kayaknya Die on This Hill, Shrine Spiral. Spesialnya buat Bang Rangga yang suka juga lagu ini kan, kok lu tahu sih? Itu lagu gue tuh di bulan Januarian, itu lagu gue banget. Tapi sampai sekarang gue masih suka banget sama lagu ini. Walaupun ya, kan lagunya sedih banget, kayak slow gitu. Tapi kayak gak, kalau soal relate atau gak, kadang gak harus relate, tapi ikut aja sedihnya tuh seru gitu. Udah deh, Bang Helmi, gue puterin ya. Sugante Teh Lala, Sandi. request terus ada dari siapa ini? Oh dari Selena Grace, siap. Sandi mau request lagu apa sok sebelum saya closing ya, nanti saya puterin. Saya puter satu lagu dulu aja, Shine Spiral, My Favorite Girl. Congratulations for the new single, but I want to play your song. Yang Die on This Hill dulu aja deh. Teh Sienna, gerak ke Pro 2, please Teh Sienna, bisa nyanyi bareng untuk kiat.

you banget teman Produa udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi ya. Di hari Selasa besok kita kayaknya gak akan ketemu dulu teman Produa, karena Rangga bakalan libur. Ya libur telah tiba. Selamat liburan juga buat anak sekolah yang udah libur ya. Yang belum, berdoa aja semoga rapotnya bagus. Amin. Thank you buat yang udah request, buat yang udah ngobrol, udah seru-seruan bareng, udah nemenin Rangga. Jangan lupa buat terus dengerin Produa Bandung di 96 FM. Save WhatsApp-nya di 0812-6020-9696. Dan juga follow Instagram kita di @produa_bdg. Download aplikasi kita di RRI Digital. Dan jangan lupa buat baca berita online kita di website www.rri.co.id. And teman Produa, Rangganya pamit. Abis ini bakal ada Winda Anindita nemenin kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Dan ini tag nemenin kamu teman pro 2 ya di santai siang sampai dengan jam 6 sore nanti. Ini bakal kasih lagu-lagu yang is listening buat temenin kamu di santai siang guys.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung dengan terbaik kamu di siang hari ini. Santai siang teman Pro 2, Winda Nita yang nemenin kamu, dan pastinya kita bakal ngomongin bisnis talk ya. Sudah kedatangan tamu juga di studio Pro 2, kita akan sapa dulu, ada Kak Fauzan. Halo.
1: Halo, halo.
0: Hai, selamat siang Kak.
1: Halo. Raya ya.
0: Winda aku.
1: Sorry.
0: Di Flyer Raya ya.
1: Iya.
0: Winda nih. Nah, Kak Fauzan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya mengenai bisnisnya Kak Fauzan. Yeah. Kak Fauzan juga sebagai seorang creative director ya, terus betul, juga owner di bisnisnya namanya apa tuh?
1: Kemo Indonesia.
0: Kemo Indonesia. Nah, boleh tau gak sih Kemo Indonesia ini bergerak di bidang apa sih?
1: Ya, jadi Kemo Indonesia itu bergerak di bidang fashion. Hmm? Kalau kita sih kenalnya biasanya Bandung tuh ngomongnya distro gitu ya.
0: Distro.
1: Ya.
0: Clothingan gitu.
1: Betul, gitu.
0: Jadi itu kayak produk lokal Bandung, kayak clothing distro.
1: Betul.
0: Namanya Kemo, Kemo Wardrobe ya.
1: Ya.
0: Original tuh Kemo Indonesia.
1: Ya.
0: Boleh tau gak sih sebenarnya Kemo itu apa sih artinya, ada filosofinya gak sih?
1: Jadi kalau Kemo tuh kan kalau kita tahu kan dari biasanya kalau di Indonesia kan tuh kamuflase lah ya. Kemo tuh diambil dari kata kamuflase. Jadi penyamaran atau jadi nyaru lah gitu. Nah, itu juga semangat yang ingin kita ambil gitu. Kita tuh pengen nyaru dengan keadaan perkembangan sekarang gitu. Relevan lah gitu.
0: Relevan yang relate banget.
1: Betul.
0: Sama zaman sekarang. Yep. Gitu ya. Oke. Nah, ini menarik banget nih, dua dekade menangkap pergerakan. Maksudnya apa nih?
1: Iya. Jadi Kemo ini tuh udah hadir dari tahun 2006 kan. Jadi informasi aja, akhir tahun ini kita tepat 2 dekade kita ada di industri gitu.
0: Oh, di 2 dekade. Iya. Udah berapa banyak season yang dikeluarkan nih?
1: Wah, kalau dibilang berapa season kita udah nggak tahu ya, udah banyak. Pokoknya kita udah banyak banget dari tren yang seperti apa sampai yang sekarang gitu.
0: Contohnya kayak tren dulu tuh ingat banget nggak sih ngeluarin produk apa?
1: Dulu tuh ngetren banget sama yang apa sih namanya, ngetat-ngetat gitu kan.
0: Skinny.
1: Betul, okay. Skinny, kaosnya juga skinny. Gitu.
0: Sekarang mah ini ya, sekarang oversize.
1: Iya, sekarang oversize.
0: Boxy.
1: Iya, tapi juga secara tren juga balik lagi malah.
0: Oh iya.
1: Balik lagi.
0: Oh, oke. Orang-orang kayak balik ke tahun zaman dulu lagi ya?
1: Iya.
0: Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini kayak udah lumayan lama juga ya di bidang fashion ini. Terus juga ini khusus clothingan cowok berarti?
1: Sebenarnya kita harapnya unisex sih. Jadi semuanya juga bisa.
0: Cowok-cowok bisa.
1: Iya. Tapi secara desain emang lebih banyaknya ngarahnya emang cowok.
0: Ke cowok ya. Okay deh. Terus kayak dalam 2 dekade ini apa nih up and down-nya mungkin yang jadi challenge gitu kan?
1: Oh. Ya pasti sih sebenarnya tren ya. Itu udah jadi ups and down-nya. Terus yang kedua juga kondisi lah ya. Kita pernah menghadapi COVID gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu tantangan sendirilah buat kita. Tapi yang paling terasa sih perkembangan zaman yang cepat gitu sekarang tuh. Perkembangan yang sangat cepat, itu yang membuat kita harus tetap relevan dengan kondisi gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang kondisi atau ups and down dari kita gitu.
0: Benar. Apalagi kan kalau misalkan di Bandung sendiri clothing kan udah banyak ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana caranya orang tahu gitu ya, orang tahu bahwa kalau baju ini tuh udah ciri khasnya Kemo banget nih. Ada ini gak sih kayak ciri khasnya tersendiri gitu Kak?
1: Oh iya. Jadi brand kami itu secara apa ya, desain atau secara segmentednya itu kita emang ngarahnya ke musik. Sejak dulu dari 2006 hingga sekarang kita coba untuk konsisten di scene musik lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi secara desain dan juga pemilihan mungkin kayak bisa dikatakan brand ambasadornya juga gitu.
0: Musisi gitu.
1: Ya, okay. Mungkin kalau yang dulu tuh kalau tahu kayak Jamrud dulu, Rosemary itu pernah sama kita.
0: Pernah
1: gitu.
0: Kerja sama.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini aku ngelihat Instagramnya culture banget ya gitu. Oh my god, di feednya tuh kayak ada T-shirt, jeans gitu kan. Yep. Terus juga sweater. Dan kayak wow, anak gaul Bandung guys ya. Tapi ini basic di kota Bandung berarti?
1: Yep, betul.
0: Oke. Dan emang ini gaya-gaya mama anak sekarangnya kayak lebih ke simple, clean look yang kayak gak banyak rame ya.
1: Iya.
0: Bener gak sih?
1: Kita mencoba untuk menangkap sebanyak mungkin cakupan gitu ya. Karena ya clean look, minimalis juga itu pasarnya ada. Terus juga kita juga yang rame-rame juga sekarang lagi
0: ada yang kayak ini apa namanya, sablon-sablon gitu.
1: Iya, kita ada juga yang sablonnya besar-besar juga ada gitu. Karena keinginan pasar lagi banyak juga.
0: Banyak juga ya, yang cancel culture ya.
1: Iya, ya kayak yang Kenzi gitu-gitu kan, yang besar-besar gambarnya.
0: Oke. Ini dikerjain sendiri atau emang ada timnya, Kak?
1: Ada timnya.
0: Tim desain ada?
1: Desain ada.
0: Gambar gitu itu?
1: Gambar, ya untuk graphic desainnya ada. Terus juga untuk kontennya juga ada. Kita dari tim juga sih, bersama tim kita garap bareng-bareng.
0: Oke, terus kayak dari secara keseluruhan ya, pemilihan bahan, terus juga kayak untuk proses jahit, itu melalui vendor lain atau memang sudah punya sendiri nih?
1: Kita ada beberapa yang sama kita langsung gitu, kayak kaos gitu, itu kita semuanya garap dari nol, dari bahan kita cari bersama-sama, terus jahit gitu. Terus juga dari produk-produk lain juga kita kerjasamanya dengan vendor-vendor yang emang sudah kita percaya gitu. Untuk memproduksi barang-barang supaya kualitasnya terjaga gitu, tapi dengan harga yang masih masuk di kantong teman-teman gitu.
0: Jadi pokoknya affordable lah ya. Oke, tapi kalau dari per seasonnya sendiri sih, Kemo ini selalu ngeluarin per season gak sih? Misalkan edisi season ini, misalkan boxy atau edisi season ini outfitnya misalkan kayak apa namanya, art tone gitu atau black and white gitu-gitu, mesti ada per seasonnya gak sih? Tema-temanya?
1: Yang terbaru kita ada tema, kita sebut itu head noise. Itu tema yang rilisan terbaru lah, kita bisa katakan itu. Jadi tema itu diambil dari sebenarnya keresahan pribadi lah, bisa dikatakan lah ya, dimana suara di kepala tuh berisik gitu. Nah, suara di kepala itu berisik, kita coba tuangkan dalam bentuk produk. Nah, itu isi dari koleksi head noise itu gak cuman isinya kaos doang, tapi ada kaos, ada celana gitu. Kita buat jadi satu kapsul collection gitu. Nah, kalau dibilang apakah di per season ada, kita biasanya per season tuh hitungannya dari event-event besar lah. Kalau di ini kayak misalnya lebaran, kita ada di lebaran. Terus misalnya di akhir tahun itu nanti kita ada keluarin koleksinya sendiri gitu.
0: Oke. Jadi pokoknya ada pasti per seasonnya. Kalau lebaran kayak gitu, ini baju apa, koko atau apa?
1: Kita surprisingly ya, maksudnya kita lebih banyaknya itu yang ini kemeja biasa, kemeja denim, sorry.
0: Oh, denim.
1: Itu yang lumayan jadi best selling kita lah. Sama yang kedua, jaket.
0: Jaket, iya. itu best banget ya.
1: Iya, jaket gelembung gitu kan.
0: Oke. Wow, keren sekali. Dan ini ternyata cewek juga ada yang bisa pakai loh, karena di portofolionya jadi cewek ya, Pak, bisa pakai ya.
1: Iya.
0: Wih, keren sekali. Oh, ada ini juga ya, kayak ada sablonan yang tulisannya Kemo juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi aku ngelihatnya di season ini kayaknya jeans ya, denim ya.
1: Denim, iya.
0: Wih, kenapa sih Kak milih brand fashion gitu di bisnis-bisnis, di antara bisnis-bisnis yang lain, kenapa milih baju fashion gitu?
1: Sebenarnya salah satunya itu karena kita tahu ya, maksudnya Bandung, Bandung tuh salah satu, ya kita tahu lah Cinggo Dewa gitu ya. Cinggo Dewa tuh salah satu pusat tekstil dunia.
0: Betul.
1: Ya. Terus juga pengrajin di Bandung tuh terutama untuk di industri tekstil tuh juga mahir-mahir gitu. Terus secara pasar, Bandung itu bisa dikatakan juga salah satu pusat industri fashion lokal gitu. Nah, kita mengambil cakupan itu. Jadi kalau ditanya kenapa fashion yang diambil gitu, karena kita kami hidup di kiblatnya fashion, bisa dikatakan Indonesia lah gitu. Jadi kita ambil itu menjadi sebuah peluang gitu.
0: Amin ya, pokoknya lancar terus kayak punya ada role-nya nggak sih, kayak ini kiblatnya kemana nih arahnya gitu.
1: Kalau dari
0: stylesnya,
1: kalau dari styles kita kalau ngomongin produk gitu ya, style yang kita pengen ambil tuh adalah urban gitu. Balik lagi kalau dilihat dari desain, dari produk yang kita berikan itu sebisa mungkin masyarakat urban tuh bisa makan, tanda kutip makan gitu, bisa pakai gitu. Jadi mau dia pakai di jalanan, untuk kerja, untuk bermain gitu tuh, kita coba untuk mengakomodir itu. Makanya kalau secara produk kan kita ada buat kaos yang besar, okay, yang minimalis,
0: ada yang formalnya yang pakai kemeja, ya t-shirt gitu kan.
1: Bahkan yang kayak kemeja denim yang best selling kita itu tuh bisa purpose-nya tuh bisa banyak gitu, bisa buat kerja yang formal masih dapat, tapi
0: bisa
1: buat main juga,
0: hangout bisa.
1: Iya, untuk hangout juga nggak kelihatan formal gitu, masih santainya tuh masih dapat gitu.
0: Oke, okay, jadi kayak bisa dipakai di semua look lah ya.
1: Yep.
0: Tapi pernah coba ini nggak sih kayak bazar or kayak apa yang namanya tuh di tampilin sama model gitu loh, apa yang namanya catwalk gitu-gitu loh untuk pakai bajunya?
1: Itu mungkin salah satu goals kita ya, untuk bisa hadir di event-event
0: fashion
1: dan, ya, itu salah satu goals kita kedepannya. Kalau untuk ikut bazar-bazar, kita pernah beberapa kali ikut di bazar, entah di Bandung atau di luar Bandung juga kita pernah gitu, kalau secara portofolionya. Dah, insya Allah kalau misalnya nanti berkenan juga, maksudnya kita akan untuk lari ke goalsnya kayak itu, yang ikut Fashion Week itu, untuk
0: ikut Fashion Week ya. Nah ya, itu ya semua produk dari Bandung lah ya, gitu ya, keren banget. Oke, nah Kak, dalam hal strategi marketingnya pasti media digital tuh main banget ya, yang namanya sekarang gitu ya. Terus kayak selalu bikin konten gitu-gitu, TikTok, Instagram, semua bikin konten kah atau seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu ya, orang sekarang lebih sering megang HP gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, kadang belanja online juga ngelihatnya dari foto doang gak sih, dari video doang gak sih gitu kan.
1: Bahkan secara data aja 73% masyarakat Indonesia tuh udah punya gadget gitu. Jadi kan kita coba mengambil data itu menjadi sebuah peluang gitu, dimana sebisa mungkin kita untuk menggarap sebuah konten dimana jadi konsumsi media itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apakah brand kita bikin di sosial media yang lain seperti Instagram, TikTok, itu jelas iya, untuk ngasih tahu bahwa brand kita itu ada gitu. Jadi nge-engage si audience. Kadang-kadang kita bikin kontennya juga malah lucu-lucuan isinya, kadang-kadang emang beneran tentang produk gitu. Ya balik lagi untuk nge-engage si pengunjung lah gitu.
0: Oke deh, luar biasa. Tapi kalau misalkan kayak di tren di 2026 ini, sulit gak sih kayak ngasih makan anak-anak Gen Z sekarang gitu kan? Mereka sukanya apa sih?
1: Kalau ditanya nih ya, 2026
0: karena pesat banget perubahannya, beda, cepet ya.
1: Jadi metanya tuh kita gak bisa kayak, kalau dulu kan per tahun kita hampir sama semua gitu ya, secara meta gitu ya. Misalnya lagi ininya celana cutbray, semuanya cutbray gitu.
0: Bener, hype-nya apa.
1: Iya, tapi kalau sekarang tuh semuanya itu udah punya niche-nya masing-masing.
0: Betul, gitu. Betul. Dan sepertinya juga bukan hanya sekedar FOMO pakai barengan aja, tapi ada Gen Z atau anak-anak remaja yang kayak, gue mau pengen beda, gue sukanya kayak begini.
1: Iya.
0: Ada anak-anak remaja atau Gen Z sukanya yang memang vintage banget. Ada yang pengen sukanya yang memang masa sekarang banget. Kan gitu ya?
1: Ya benar. Jadi ya saya kayak misalnya main gitu ya, di Bandung atau di Jakarta gitu. Isi orang-orangnya tuh udah gak ada lagi tematiknya gitu.
0: Gak ada, kayak udah pengen sukanya sendiri-sendiri aja gitu kan.
1: Jadi orang-orang tuh nge-ekspresiin diri dia tuh semuanya. Betul. Tuh udah gak ngikutin arus, semuanya udah punya arusnya masing-masing.
0: Dan kayak lebih kreatif-kreatif kan. Betul. Zaman sekarang tuh ya, anak-anak mudanya ya.
1: Bahkan kayak orang pakai celana, kalau dulu kita
0: nge-stylingnya tuh kayak tabrak-tabrak juga.
1: Iya. Kayak kalau kita pikir-pikir, kalau dulu tuh kayak ini tuh nggak masuk, ini tuh aneh.
0: Dan dulu tuh kan rata-rata kayak gue nggak pede kan. Yeah. Sekarang tuh pede-pede banget ya.
1: Iya.
0: Yeah,
1: kalau sekarang tuh kayak balik lagi, karena semua tuh udah masing-masing aja ya, ini ekspresi yang bisa saya keluarin ya udah gitu.
0: Jadi lebih mungkin challenge-nya di situ ya, karena zaman sekarang tantangannya kan untuk remaja zaman sekarang itu kan sangat-sangat ekspresi ya, apa yang apa yang mereka kenakan, yang mereka zona mungkin nyaman mereka di situ gitu ya. Tidak bisa kita harus musim ini A, musim ini, musim B, musim B. Jadi semuanya tuh bisa di mix and match sebenarnya kalau misalkan Gen Z ya.
1: Iya, itu dia. Nah, celah yang kita ambil itu sebenarnya kan tadi ya, metanya itu kita nggak tahu gitu, mas gimana gitu, ini pergi kemana. Nah, celah yang kita ambil itu adalah kita menjual secara kualitas gitu.
0: Jadi bahannya ya bagus.
1: Iya, jadi gimana kita tuh bisa memberikan kualitas sebaik mungkin dengan harga yang affordable itu. Jadi teman-teman, apa nih sebutan pendengarnya nih?
0: Teman Pro 2.
1: Ah, teman Pro 2. Teman-teman Pro 2 juga kalau misalnya pengen yang style dan looks-nya yang oke, gitu ya, tapi dengan harga yang affordable, bisa salah satunya di kami gitu. Sebenarnya semangat memakai lokal sih sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: walaupun teman-teman mau pakai brand yang di luar yang kami juga, selagi itu brand lokal kami sangat bangga gitu.
0: Betul, betul.
1: Karena
0: betul,
1: balik lagi kita tuh jangan cuman jadi penonton lah gitu, tapi kita tuh harus bisa berdiri di kaki sendiri.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus dengan pride-nya gitu kita.
0: Iya benar. Terus jangan sampai juga apa ya, mereka nggak bangga sama produk lokal, malah lebih bangga pakai produk luar negeri ya.
1: Iya.
0: Gitu. Justru ketika kita pakai produk lokal itu kita harus bangga banget gitu, iya, karena ini buatan orang Bandung loh, buatan orang Indonesia loh gitu, produk lokal asli, bahan-bahan dari asli Indonesia gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Nggak kalah juga sama yang di luar. Betul. Gitu. Keren sekali tahun berdua. Nah, baru-baru ini atau sekarang-sekarang akan ada proyekan terbaru nggak sih dari kamu?
1: Kalau
0: dari kamu?
1: Dari yang terdekat sih sebenarnya, yang pasti tadi kalau dari Instagramnya bisa dilihat ya, kita best selling kita sudah kembali. Karena ya itu antusiasmenya sangat besar saat itu, jadi produk kami itu sempat sold out dan cukup lama juga, dan alhamdulillah sudah kembali restock kembali dengan jumlah yang limited lagi. Jadi itu proyek yang terdekat yang mungkin selanjutnya, karena kita sedang bekerja sama dengan salah satu personil Jamrud, drummernya itu mungkin kita lebih ke situ sekarang untuk menggarap bentuknya konten,
0: projectnya, atau
1: project jangka panjangnya. Mungkin tunggu aja lah, di follow aja lah untuk tahu update ke depan.
0: Di follow aja Instagramnya @camo ya, kamu namanya ya, kemo ya, itu dibacanya kemo warbrook, WAR brook ya biasa, .original teman Pro 2, di follow Instagramnya. Terus juga kalau marketplace apa?
1: Kita ada di nggak apa-apa ya sebut marketplace. Kita ada di Shopee Mall, kemo.official, terus juga ada di TikTok Shop kemo.indonesia.
0: Oke, bisa langsung di situ ya kalau misalnya beli online. Beli kalau Bandung bisa gosen nggak sih?
1: Bisa.
0: Ini open reseller juga.
1: Iya betul sekali. Jadi kita tuh kan banyak yang nanya ya, teman-teman di luar, apalagi Pulau Jawa gitu kan, nanya kayak nyari produknya di mana gitu. Kita tuh ada rekanan, beberapa rekanan kita yang menjual kemo secara eksklusif.
0: Official
1: ya. Ya secara official gitu. Ada beberapa dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu ada semua gitu. Dan di Pulau Jawa pun ada, di Jakarta juga ada. Nah teman-teman bisa dicek aja di Instagram kami untuk info lebih lanjutnya.
0: Oke deh. Sekali lagi teman Bro 2 di kemowarbrook.original, langsung aja di follow. Range harga dong, dari mulai berapa sampai berapa nih kak? Price listnya
1: Kalau dibilang range ya, kalau dibilang range kita tidak lebih, ini ngomongin range tertinggi ya, tidak lebih dari 300.
0: Wis, murah dong.
1: Kurang lebih segitulah.
0: Okay.
1: Kita ya, balik lagi kita sebisa mungkin untuk mencakup semua market ya. Dengan kualitas yang berkualitas gitu. Dan kita coba kasih harga yang affordable. Balik lagi gitu. Jadi teman-teman budget, kalau ngomong budget 500 itu kalian udah bisa sepasang tuh bisa dapat.
0: Mantap. Oke deh. Terima kasih banyak, sukses ya kak. Semoga juga project-project tadi sama drummer Jamrudnya lancar ya di tahun ini. Banyak yang beli juga dan pastinya sukses selalu untuk kamu. Jangan lupa follow teman Bro 2, bagi buat kamu juga mau lihat katalognya bisa langsung aja di @kemo_official ya.
1: Yep.
0: Di marketplace.
1: Yep.
0: Jangan lupa ya. Thank you so much sudah datang ke studio Bro 2. Sukses selalu ya kak. Selamat siang. Bye bye. Ya,
2: hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
3: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
2: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
3: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

0: aku lagi.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winan Indita, teman Pro 2 di siang hari ini. Udah makan siang belum, teman Pro 2 ya? Aku baru banget lihat berita di Instagram gitu ya. Ini kayak miris gak sih? Ada seorang wanita yang disiksa sama pacarnya gitu ya, teman Pro 2, di Bandung. Itu sampai 3 tahun loh gak ketemu dan disekap gitu. Aduh, takut banget.

Jadi perempuan berinisial YTT ini warga Antapani, Kota Bandung. Ini disekap kekasihnya selama kurang lebih 3 tahun dan YTT akhirnya ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan di rumah sakit dengan sejumlah luka berat di tubuhnya. Menurut keterangan keluarga korban, pertama kali mengenal terduga pelaku ini di tahun 2023 dalam sebuah acara konser musik di kawasan Tirtan Point, Bandung. Hubungan keduanya kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara hingga pelaku sempat datang ke rumah keluarga korban itu di Ranca Ekek, ya, Kabupaten Bandung. Namun setelah pertemuan tersebut, korban tiba-tiba menghilang dan sulit dihubungi. Jadi kayak tiba-tiba ngilang gitu ya, teman pro 2. Terus juga keluarga korban sempat melakukan pencarian besar-besaran, termasuk menyebarkan informasi orang hilang di media sosial dan sampai sempat viral gitu ya. Namun upaya tersebut disebut sempat mendapat tekanan dari pihak yang meminta unggahan tersebut dihapus. Keluarga menduga itu tuh berkaitan dengan terduga pelaku ya. Dan tau gak sih, saat pertama kali melihat korban di ruang IGD, keluarga mengaku sangat terpukul dengan kondisi fisik YTT. Disebut mengalami kerusakan serius di beberapa bagian tubuh. Aduh, oh my god. Jadi korban mengalami gangguan penglihatan, luka di wajah hingga bekas luka bacokan di kaki. Tim medis juga kemudian melakukan tindakan operasi dan menangani luka di bagian kepala dan wajah. Sebenarnya teman pro 2, kalau misalnya kamu kayak ketemu seorang gitu ya tanpa kamu kenal, ngedate gitu kan, itu harus hati-hati banget teman pro 2. Sekarang kan juga banyak aplikasi-aplikasi online dating gitu kan, atau misalnya kayak ketemu orang itu jangan terlalu banyak percaya teman pro 2 ya. Aduh, lebih baik jomblo gak sih dibanding kayak ketemu orang yang gak banget gitu loh.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Secara Nitya, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

96 FM Hari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, teman Pro 2 ya. Siapa nih yang suka nonton drama Cina? Tapi ini bukan drama sih, film ya, sama aja lah ya. Jadi film-film asal China menjadi sensasi berkat rekomendasi dari Mode ke Mode, yaitu Dear You. Diputar perdana di Inggris, pusat kota London, di hari Sabtu kemarin 20 Juni 2026, menjelang perilisan di bioskop-bioskop Inggris dan Irlandia pada 26 Juni mendatang. So, si Dear You ini sebuah film berbudget rendah dan juga sebagian besarnya dialognya menggunakan dialog Chaosan ya. Menjadi salah satu kejutan besar di tangga box office China tahun ini, guys. Nah, film tersebut menceritakan panjang seorang pemuda nih ceritanya terlilit hutang di daerah Chaosan China, salah satu daerah utama asal migrasi menuju Thailand untuk mencari kakeknya. Dia pun mengungkapkan sebuah rahasia keluarga yang berkaitan dengan surat-surat yang dikirimkan oleh warga kampung halamannya. Pokoknya akan seru banget, teman Pro 2 ya. Dan film ini menjadi sensasi meraup lebih dari 1,8 miliar yuan atau setara 270 juta dolar Amerika Serikat di box office domestik China, teman Pro 2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Pro 2 FM Bandung, teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: cinta.
1: Lama inikah jatuh cinta dari Rizky Febian Adrian Halif, spesial buat kamu teman Pro 2. Yes. Sekarang tuh ya nonton konser enaknya ngapain coba? Lesehan, guys. Jadi beberapa konsep konser yang memang mengusung tema lesehan. Jadi dia tuh mereka tuh nonton konsernya sambil duduk gitu ya di atas karpet piknik, teman Pro. Jadi mereka tuh pada bawa karpet piknik si penontonnya terus duduk. Tapi aku jujur lebih suka gitu ya, kaum jompo kalau bisa nonton konser rebahan-rebahan deh gue. Jadi ada acara musik namanya Sunset di Kebun. Ini diselenggarakan yaitu kemarin banget di tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 di Taman Mini Indonesia Indah. Sebagai festival musik yang ramah keluarga sambil memadukan unsur musik, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Guys ya. Jadi festival musik bertemakan Music Show with Green Conservation and Culture Movement ini menghadirkan pengalaman yang seru dengan memadukan pertunjukan musik, kekayaan budaya, aktivitas keluarga, dan berbagai inisiatif yang mendorong kepedulian terhadap lingkungan dalam suasana ruang terbuka hijau dan nyaman dan inklusif, guys ya. Acara itu menampilkan bird presentation dari Jaga Satwa Nusantara yang menghadirkan salah satu atraksi dalam festival. Saat pertunjukan musik, pengunjung dapat menikmati Sunset Market yang menghadirkan produk kreatif acara kuliner gitu ya. Terus juga instalasi seni, area bermain keluarga, serta berbagai aktivitas lainnya yang memang seru banget. Dan di mana uniknya ini nonton konsernya dengan cara lesehan, yaitu teman-teman penonton ini bawa karpet piknik gitu ya, atau apa ya namanya, kain piknik untuk duduk. Jadi nonton konsernya tuh duduk, guys. Jujur seru, dan daripada desek-desekan terus juga berdiri tuh gak kelihatan, cuma lihat kepala orang. Tapi aku yakin kalau duduk tuh semua kelihatan, guys ya, penonton.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Wina Anindita.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, musisi Endah Widya Stuti, personel duo musisi Endah dan Reza ini menyuarakan penting penguatan pemahaman terkait proteksi hak cipta lagu dilakukan pemerintah terhadap para kolektor musik di Indonesia. Dia berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengambil langkah konkret dalam memberikan rasa aman bagi para pencipta karya.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Peragaan busana unik di Surabaya Fashion Festival 2026 di mana sangat meriah di hari Minggu 21 Juni 2026. Parade yang dimulai di Gedung Sioloa Jalan Tanjungan menuju Balai Kota Surabaya itu digelar sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian serta menarik wisatawan berkunjung ke Surabaya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, band Reruto berharap semakin banyak venue musik dibuka dengan nuansa yang nyaman dapat melangsungkan event secara terbuka ketika Kota Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-499. Dan juga venue yang dibangun nantinya dapat memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati acara musik dengan suasana yang lebih nyaman berbaur dengan alam dan memiliki kualitas udara yang baik.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan memandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah saat asar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Oh, yeah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nanti sih sampai Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Sore Ceria barengan Sawi dan Nindita, teman Pro 2 yang nemenin kamu di jam 16.30 ini. Dan seperti biasa kalau Sore Ceria kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Sudah hadir dua cowok cantik juga di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu guys. Ada siapa aja di sini? Boleh aku mau kenalan sama Fatimah Zahra. Halo.
3: Halo Kak.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Terus juga ada Revalina ya.
4: Iya.
1: Hai, apa kabar?
4: Baik.
1: Baik, yes. Aku panggilannya siapa? Fatimah aja atau siapa?
3: Nama panggilan aku Asa.
1: Asa, oh Asa. Kalau kamu panggilannya siapa?
4: Reva.
1: Reva, jadi Asa dan Reva. By the way, terima kasih banyak loh udah hadir di Studio Pro 2 ya.
3: Terima kasih kembali.
1: Kali pertama ke Pro 2?
3: Aku dulu pernah loh waktu kecil.
1: Oh pernah? Iya, pernah. Di mana? Di sini atau di mana? Pro 1, Pro 2? Lupa.
3: Aduh, lupa lagi. Waktu itu aku baca dongeng.
1: Baca dongeng. Oh, Pro 1 berarti.
3: Iya, yeah,
1: thank you datang lagi ke sini ya. Kali ini pastinya nih Asa sama Reva ini bakal ngomongin seputar prestasi mereka. By the way, kamu sekarang kelas berapa dan sekolah di mana sih? Asa dulu.
3: Aku sekarang di SMA Negeri 11 Bandung, kelas 11.
1: Kelas 11 SMA Negeri 11 Bandung. Yeah. Kalau Reva?
4: Aku di SMP Negeri 28 Bandung, kelas 8.
1: Kelas 8. Yeah. Dan mereka ini adalah penyanyi, teman Pro 2 ya. Yeah. Ini lomba-lombanya banyak banget nih kalau misalnya udah aku mau mention tuh banyak banget nih ya, mulai dari mungkin Asa dulu ya. Ini juara 2 FLS 3 N Solo Vokal ya, yeah. Kota Bandung 2025. Terus juga juara 2 Karaoke Perihal Baik Syahrul Gunawan 2025. Juara 3 International English Festival Universitas Widyatama. Sama delegasi terpilih Festival Pelajar Unggulan di Universitas Indonesia. Terus juga di juara 3 Bedros Got Talent.
3: Ya betul.
1: Oke. Di UNPAD 2025 dan masih banyak lagi. Terus ini Reva ini banyak sekali juga ya. Kita sebut satu-satu dulu, di mana di juara 1 pertama itu juara 1 solo pernah di Daur Hikam, terus juga pernah jadi finalis IGT juga ya.
4: Indonesian Got Talent.
1: Indonesian Got Talent, terus juga pertama sih nyanyi. Banyak yang nyanyi ya, terus juga menjadi vokalis angklung di SMPN 28 juga, jadi vokalis band di luar sekolah juga dan masih banyak kegiatan lainnya. Jadi memang banyak banget ya, terusnya nyanyi ya. Oke, ini berarti di rumah pialanya udah banyak dong.
3: Jujur banyak.
1: Jujur banyak, alhamdulillah gitu kan. Kalian nih mungkin mengasah bakat vokal solonya itu sebenarnya kapan sih? Suka nyanyinya itu kapan sih? Coba kamu dulu.
3: Aku sebenarnya udah nyanyi sejak dalam kandungan.
1: Wih, bener.
3: Sejak dalam kandungan aku udah nyanyi-nyanyi. Kalau ditekuninya aku dari kelas 3 SD ya.
1: 3 SD. Iya, kamu emang suka nyanyi gitu waktu pas SD itu, TK gitu, dari TK dan balita,
3: iya,
1: gitu.
3: Betul.
1: Kayak suka nyanyi-nyanyi apa nih? Emang suka kayak di rumah aja nyanyi gitu.
3: Iya, tadinya aku emang ada bakat terpendam aja ya mungkin. Nah, terus lama-lama aku ngerasa kayak, "Mah, aku pengen dong les nyanyi."
1: Nyanyi gitu kan.
3: Iya, terus difasilitasi akhirnya sama mama aku, terus aku masuk sanggar.
1: Wis, mulainya les nyanyi dari kapan?
3: Dari itu kelas 3.
1: Kelas 3.
3: Iya, kelas 3 SD.
1: SD ya.
3: Betul.
1: Wih, keren. Kalau kamu Reva, dari kelas berapa suka nyanyi mulainya?
4: Aku dari kelas 4 SD. Dari jadi kelas 1. Aku di rumah tuh suka nyanyi-nyanyi sendiri. Terus mama aku ngelihat aku, terus abis itu mama aku nanya pengen dimasukin gak ke sanggar, terus aku jawab iya mau. Nah aku akhirnya masuk ke VSP namanya.
1: VSP, kalau yeah. Kamu juga sama?
3: Iya, yeah, aku juga bareng di VSP.
1: Di VSP bareng juga. Udah berapa lama kalian di VSP?
4: Berapa ya, aku ya
3: udah lebih dari 10 tahun kalau
1: lebih
3: aku.
1: Dari 10 tahun ya.
4: Kamu 4 tahun, 3 tahunan deh.
1: Oke, okay, baru berarti ya. Lumayan lama juga sih gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, feel-nya apa sih ketika kamu menyanyi gitu? Apa yang kamu rasakan? Kesenangan apa yang kamu rasakan ketika kamu bernyanyi?
3: Mau cerita nih dikit, boleh gak?
1: Boleh, boleh dong.
3: Dulu tuh tadinya, waktu pertama kali aku nyobain nyanyi di panggung, aku tuh nangis loh kak.
1: Deg-degan.
3: Nangis, tapi aku sebenarnya gak tahu kenapa gitu aku nangis. Sampai kayak kalau misalnya aku lagi di atas panggung tuh aku tuh harus megangin tangan mama aku.
1: Nervous banget gitu.
3: Iya, terus turun dari panggung tuh aku langsung nangis. Tapi makin kesini tuh aku tuh makin terasah gitu kepercayaan dirinya. Terutama di VSP sih ya kak. Di VSP tuh benar-benar ngasah kepercayaan diri kita banget gitu. Dan aku ngerasa VSP amat sangat berjasa dalam karir aku, perjalanan karir. Apa ya, ketika aku bernyanyi tuh aku ngerasa nyanyi itu sebagai salah satu media aku melampiaskan satu emosi gitu.
1: Betul, ya yeah. Pokoknya kayak ada rasa-rasa galau-galau gelisah, nyanyi gitu ya. Gak mood, nyanyi gitu ya. Jadi feel-nya itu happy berarti ya, kalau misalkan nyanyi itu udah semua beban tuh terhempas aja kalau misalnya dengan nyanyi gitu ya.
3: Iya.
1: Berarti sekarang tapi udah nervousnya udah enggak lah ya?
3: Udah enggak dong.
1: Sekarang udah enggak dong. Kalau Reva, yang kamu jadi suka banget sama nyanyi, cinta banget sama nyanyi apa?
4: Jadi aku awalnya juga sama kayak Kak Asa, awalnya tuh aku bener-bener nervous banget di panggung. Cuman karena aku terus berlatih, terus sama gara-gara VSP juga aku terlatih, jadinya aku lebih percaya diri buat tampil di panggung dan bawaannya happy banget sih.
1: Happy banget. Happy. Kalian berdua tuh genrenya lebih kemana sih sukanya?
3: Kita pop sih ya, kita sama-sama pop ya.
1: Sama-sama pop. Yeah. Oke. Okay. Terus paling suka lagunya yang memang upbeat, ballad, apa nuansa rock, pop, atau misalnya kayak galau-galauan gitu atau ceria-ceriaan aja?
3: Aku lebih suka ballad sih.
1: Ballad.
3: Iya. Yeah.
1: Kenapa?
3: Karena kalau aku nyanyi ballad tuh lebih nge-feel gitu kayaknya.
1: Bener ya. Ada yang bilang kayak nyanyi itu harus dirasain ya, feel-nya harus dapet.
3: Iya, betul.
1: Susah loh nyanyi sama feel-nya dapet ya.
3: Jujur susah.
1: Kecuali kalau liriknya tuh relate sama kehidupan kita.
3: Wow, yes. Bener sih.
4: Apalagi tentang cinta.
1: Tentang cinta.
3: Oke.
1: Terus mulai ikutan lomba-lomba kompetisi mulai dari apa? SD.
4: SD, aku SD.
1: SD. Hmm. Kamu juga SD. Pertama kali ingat enggak sih lomba nyanyi di mana?
3: Udah lama banget sih ya, cuman mungkin ini yang paling aku ingat aja ya, yang paling berkesan tuh waktu itu pertama kali aku juara, aku tuh langsung juara satu, dan waktu itu aku dapat piala Bapak Ridwan Kamil,
1: Iya
3: dapat piala Wali Kota Bandung. Di situ aku lagi batuk sebenarnya, kayak itu pengalaman yang gak terlupakan sih karena ternyata aku bisa ya juara satu dengan keadaan batuk
1: gitu, lagi sakit tenggorokan gitu kan. Oke, itu waktu pas di kejuaraan wali kota ya?
3: Iya, waktu itu aku kelas 5
1: SD.
3: Iya, kelas
1: 5. Nyanyi apa, inget gak?
3: Ingat, aku nyanyi lagunya Tasya, Paman Datang.
1: Oh, mantap. Itu juara satu se-Bandung berarti?
3: Iya, sekota Bandung.
1: Sekota Bandung, luar biasa. Kalau Reva inget gak sih kapan pertama kali juara?
4: Aku waktu itu juga sempet lomba ada di Darul Hikam namanya. Dan itu juga alhamdulillah itu pertama kali aku juara satu. Awalnya pas diumumin dari juara tiga, ah udahlah aku udah lemes banget, kayaknya udah enggak deh. Ternyata alhamdulillah dapet juara satu.
1: Juara satu pula, nyanyi apa inget gak?
4: Dua lagu, di situ nyanyi lagu Untuk Tuhan dari Naura Ayu sama Setinggi Langit juga dari Naura Ayu.
1: Naura Ayu, yes. Oke. Kalau sekarang kalian lagi suka dengerin musik lagu apa?
3: Lagu, aku dari kemarin lagi on repeat lagu Kacamata sih, lagunya Afgan.
1: Kacamata, ku lepas kacamata, yeah, itu yeah. Oke, okay. Kamu apa? Suka ini gak?
4: Aku sekarang lagi suka lagu 24/7 sih yang, apa ya, namanya? Apa sih namanya, Maria-Maria gitu yang kalau nanti kita bertemu yang itu, tapi aku lupa nama penyanyinya siapa.
1: Duh, apa ya? Kita tebak-tebakan apa ya?
3: Siapa Romaria ya? Gak sih Romaria?
4: Iya,
1: Romaria.
3: Romaria.
1: Ya,
3: Romaria.
1: Oke, okay. Tapi sekarang lagi viral-viralnya juga lagu ini, Rollerblade, Nuna, tau gak?
3: Oh iya, yeah, I know.
1: Udah siap loh.
3: Jalan-jalan.
1: Oke deh. Nanti kita bakal balik lagi. Pasti kita bakal ngobrolin seputar pengalaman kamu di bidang musik ya. Pastinya jangan kemana-mana. Untuk teman-teman Produ yang mau tanya-tanya, boleh WhatsAppin di 081260209696. Puterin ini dulu lah, Kacamata spesial nih.

0: Yes, kacamata dari Afgan spesial yang selalu di repeat diulang-ulang ya sama Asa ya. Oke deh. Nah, ini kan pengalaman kamu juara-juara lomba-lomba itu kan banyak banget ya. Terus juga ada enggak sih pengalaman yang memang kayak aduh susah banget ini gitu ya. Terus juga yang ikutannya tuh banyak banget. Mungkin dari kalian-kalian siapa? Kamu dulu. Yang paling menegangkan gitu si lombanya. Susah gitu.
1: Susah. Oh ya, aku pernah di situ aku juara 3 tingkat nasional. Nah, di situ tuh benar-benar pesertanya tuh banyak banget. Di situ aku udah kayak aduh, aku bisa enggak ya? Cuman karena aku berdoa terus aku berlatih, terus aku alhamdulillah tampil di panggungnya bisa, akhirnya alhamdulillah juara.
0: Juara. Iya. Oke, kalau kamu yang paling susah banget nih gitu.
2: Aku sih waktu itu yang lomba internasional ya. Waktu itu tuh aku dijadikan perwakilan dari sekolah aku. Dan waktu itu tuh itu internasionalnya tuh banyak banget orang-orang dari Filipina sama India. Dan itu tuh bikin aku ke-trigger duluan gitu loh Kak. Karena kan emang beredar di sosial media tuh orang-orang Filipina tuh bagus banget kan suaranya. Jadi aku tuh selama latihan tuh malah overthinking gak jelas. Tapi ternyata juara 3.
0: Oke, okay. Lagu apa? Lagunya bahasa Inggris?
2: Iya, lagu bahasa Inggris. Aku nyanyi I'll Never Love Again waktu itu.
0: Wis, oke. Okay. Deg-degan ya pokoknya sama bule-bule gitu kan.
2: Iya lagi.
0: Oke. Okay. Tapi boy, boleh enggak sih aku dengerin kalian nyanyi ref-nya aja deh. Apa aja terserah lah.
2: Boleh.
0: Coba siapa dulu? Kita kontenin ya.
1: Aku
0: coba siapa dulu? Reva dulu. Okay. Reva nyanyi apa Reva?
1: Never Enough yang refnya ya.
0: Oke. Okay. Sambil lihat kamera ya. Oke. Okay.

0: for me.
1: Dah. Yuhu, ini aku kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Asa, Asa mau nyanyi lagu apa?
2: Aku mau nyanyi lagu aku sendiri, boleh gak?
1: Boleh, udah punya lagu sendiri?
2: Punya, aku punya lagu sendiri.
1: Mantap, boleh, gas.
2: Boleh ya.

0: Yeah.
1: Wih, wow. Tepuk tangan lagi guys. Nah, nanti kalian ini dong kalau misalnya udah apa ya usia berapa ya? 17 tahun ke atas kali ya. Ikutan bintang radio di RRI ya.
0: Wow. Ah, boleh banget. Wow. Bintang radio. Okay.
1: Itu ajang kompetisi nyanyi juga loh ya. Jebolannya tuh Titi DJ, Ruth Sahanaya, Melody Goeslaw tuh ikutan wow. di situ ya. Ntar ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay deh. Nah, pengalaman, nah kalau Asa kan tadi udah ada lagu sendiri, itu boleh dijelasin gak sih lagunya gimana?
0: Lagu ini aku dikasih dari produser, dari produser okay. aku. Lagu ini tuh tentang seseorang yang amat sangat setia gitu sama pasangannya, dimana ketika dia udah jauh dari pasangannya, berapa banyak pun orang yang datang, itu tuh gak akan pernah bisa ngegantiin ya si satu orang ini
1: si
0: gitu.
1: Satu
0: ya,
1: orang
0: jadi
1: ini
0: tentang aku tuh setia banget loh gitu.
1: Oke okay, itu ya dan yeah. dan itu baru berarti single perdana kamu.
0: Iya yeah, judulnya Tak Pernah Berubah.
1: Tak Pernah Berubah. Reva udah ada lagu
2: belum?
1: Next ya. Amin. Tungguin. Oke, okay. Tapi kalian pernah ini gak sih kayak ke Jakarta gitu ikutan ajang-ajang kompetisi-kompetisi lainnya?
2: Pernah sih aku.
1: Kamu pernah ke itu ya?
2: Indonesian Got Talent.
1: Indonesian Got Talent, yes. Gimana seru keseruannya Indonesian Got Talent?
2: Seru banget jujur, tapi emang nervousnya tuh wah gila sih. Tapi alhamdulillah udah sempet masuk Jakarta, udah sempet karantina. Iya, udah sempet karantina juga.
1: Gitu seru ya apalagi kan seluruh Indonesia itu
2: seluruh
1: ya
2: Indonesia.
1: Mana dilihat di TV lagi ya, tapi saat itu kamu nyampe babak berapa?
2: Baru satu deh kalau misal pas baru masuk Jakarta ternyata belum rezekinya
1: next semoga ya
2: next,
1: ikutan apa yang lagi Indonesian Idol mungkin
2: Indonesian Idol boleh
1: tapi bintang radio dulu ya di RRI. Oke ya. Oke deh. Terus juga yang mau dicapai lagi nih mungkin di tahun ini atau project-project apa lagi yang sedang dikerjakan mungkin apa?
0: Kalau aku rencananya lagi mau bikin album, Kak.
1: Amin.
0: Ya, jadi yang tadi aku nyanyi itu lagu perdananya. Terus sekarang aku lagi proses buat ke lagu keduanya sekarang gitu.
1: Next album akan ada berapa lagu?
0: Rencananya sih mini album dulu sekitar
1: album,
0: 6
1: ya?
0: lagu. Nanti kalau bisa dilanjut bikin yang 10-nya.
1: 10. Nanti gitu. Next balik lagi ke sini ya, kita promoin lagunya.
0: Terima kasih loh, Kak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau kamu proyekan-proyekan di tahun ini mungkin apalagi pengen ngapain lagi atau ikutan lomba apa lagi gitu?
2: Ikutan lomba lagi sih buat melatih kepercayaan diri sama biar gak nervous lagi.
1: Yeah. Impian kamu kalau misalkan disuruh duet nih, kamu pengen duet sama siapa, Reva?
2: Mahalini.
1: Oh my god. Kenapa Mahalini?
2: Karena jujur aku ngefans banget sih sama Mahalini. Karena lagu-lagunya tuh enak-enak
1: banget.
2: Terus feelnya juga tuh nyampe banget
1: gitu. Ya.
2: Jadi aku pengen banget duet sama
1: Mahalini. Ya. Kalau Asa?
0: Aku pengen sama Kak Raisa sih.
1: Raisa.
0: Iya, wow. Oh my god. Aku ngefans banget dari dulu kalau aku denger suara Raisa tuh kayak oh my god. She's my idol.
1: Lembut banget ya suaranya.
0: Iya, dan aku tuh ngerasa kayaknya nyambung deh kalau aku duet sama Raisa. Gitu.
1: Amin sun ya, semoga gitu kan. Yang pastinya juga kalian berdua sukses, lancar-lancar terus. Sekolahnya jangan lupa juga sukses juga
2: amin.
1: Ya.
2: Amin.
1: Karena juga penting banget juga dan pastinya untuk karir musiknya juga ya. Berarti kalian impiannya kayak tetap nanti next ke depannya mau bermusik aja berarti?
0: Pengennya bermusik.
1: Bermusik gitu, aja ya. Tapi pernah coba-coba bikin lagu-lagu sendiri gak? Kayak nulis-nulis lagu gitu?
0: Aku pernah coba nulis. Sebenarnya ini tuh aku gak sengaja nulisnya karena aku dikasih tugas seni budaya sama guru aku. Terus tadinya aku mau bikin lagu, ah yaudah deh yang penting jadi. Tapi ternyata enak.
1: Jadi lanjutin lagi aja.
0: Iya, jadi aku coba kayak bikin instrumennya gitu. Terus ya, I think itu jadi sih lagu sendiri
1: ya. Tercoba ya untuk nyanyinya, terus juga nyobain untuk nulis lagunya ya. Mantap. Kalau penyanyi favorit Indonesia kan tadi udah ya Mahalini sama Raisa ya. Kalau luar negeri kayak role modelnya siapa yang penyanyi favorit banget di luar?
0: Favorit banget kayaknya Celine Dion deh.
1: Wih, bener ya, legend ya. Suaranya. Terus kalau Reva, kamu favorit siapa?
2: Ariana Grande.
1: Ariana Grande.
0: Oh iya, aku juga suka itu.
1: Bener. bener, udah paling gong juga ya Ariana Grande. Yeah, oke deh, nah boleh gak sih terakhir kasih tips dong untuk teman-teman Pro 2 yang juga mau mulai karir nyanyinya nih, untuk menghilangkan, menghempaskan rasa deg-degan saat nyanyi di panggung, versi kalian berdua apa?
0: Boleh, kalau dari aku yang pertama harus ada niat dan minat.
1: Oke.
0: Itu paling penting. Mm-mm. Terus lingkungan yang positif juga amat sangat mendukung. Mm-mm. Karena kalau misalnya lingkungan yang di sekitar kita itu bikin kita gak nyaman, itu bakalan bikin kita susah berkembang juga.
1: Oke.
0: Jadi harus pilih-pilih lingkungan juga. Betul. Gitu. Terus sering-sering berlatih itu amat sangat penting. Mm-mm. Karena dengan berlatih itu pastinya bisa mengembangkan potensi kita gitu.
1: Oke, siap. Tada tambahan Reva?
2: Kalau aku jadi buat tampil di panggung maksimal itu, menurut aku harus rajin-rajin vocalizing. Mm-hmm. Biar setiap nyanyi tuh suara kita gak tiba-tiba kaget atau gak serak. Jadi vocalizing dulu. Terus kalau pengen tampil di panggung, ketika tampil di panggung biar kita gak nervous itu, kalau misalkan emang kita takut ditonton banyak orang, menurut aku kita gak usah ngebayangin ada orang gitu. Anggap aja itu patung, dan anggap aja ini tuh kayak cuman kita sendiri, dunia kita sendiri gitu.
1: Oke deh, itulah ya caranya ya. Terus walaupun dinyanyi di panggung semua mata melihat ke kita ya, tapi please jangan nervous, anggap aja nggak ada.
0: Iya. Anggap aja itu. Kalau cara aku sih, sendiri, jujur aku ngerasa kayak oke, di sini aku artisnya nih, mereka ngefans sama aku. Nah, itu cara menemukan pede ala aku yang rada NPD sih. Gak apa-apa, works buat aku itu.
1: Iya, gak apa-apa. Yang penting pokoknya kita, dengan kita jadi pede itu semua jadi berjalan lancar gak sih? Justru iya, yang bikin rusak itu gak pedenya.
0: Iya,
1: justru
0: iya, betul,
1: ya
0: betul.
1: Jadi malah jadi lupa lirik lah, bener gak sih?
2: Lupa lirik.
1: Bener. By the way, terima kasih banyak loh ya kalian sudah ngobrol, sharing-sharing mengenai apa juara-juara lomba-lomba yang memang luar biasa banget, keren. Semoga karirnya makin sukses. Amin. Di dunia musik, bisa punya lagu sendiri, bisa punya single album sendiri gitu.
0: Amin.
1: Ya, dan menjadi terkenal pastinya.
0: Amin.
1: Oke deh, itu dia teman Pro 2 sore cerianya bareng sama Winda, Asa dan juga Reva. Kalau Winda masih nemenin kamu sih sampai jam 6 sore. Satu lagu yang lagi viral banget aku bakal puter, Rollerblade, spesial buat kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Winan Indita ya. 17.30 menit waktu Indonesia Barat, masih nemenin kamu di sore ceria guys ya. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama narasumberku. Ini ada Kak Susani, kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, sore.
0: Hai hai Kak, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini aku pengen tanya-tanya nih sama Kak Susani ya. Kak Susani sebagai influencer.
1: Boleh, ya.
0: Terus juga remote worker ya. Kerja di rumah gitu, ngedit gitu kan ya. Kita tahu ya Kota Bandung ini lagi bergiliran aliran, ini tuh mati lampu. Kak Susani kayak ngerasain juga gak sih hal-hal mati lampu kayak gini? Kapan tuh?
1: Ngerasain kayaknya beberapa hari lalu ya, beberapa kali gitu.
0: Lama gak?
1: Jadi ada dua hari.
0: Dua hari.
1: Lumayan lama. Waktu yang pertama tuh lama, dari pagi sampai sore. Yang kedua sebentar, tapi mati nyala lagi, mati nyalanya tuh berulang kayak gitu.
0: Bener. Tadi kemarin juga bukan tadi sih. Kemarin banget aku ngerasain mati lampu dari jam 3 sore tuh sampai jam Maghrib 6 sore coba baru nyala. Oh my god. Itu pasti kayak ngehambat banget aktivitas kita gak sih? Apalagi kalau Kak Sunny ini kan sebagai remote worker gitu ya. Kayak kerjanya tuh online banget gitu kan. Terus juga membutuhkan listrik. Itu kalau dari pekerjaan Kak Sunny sendiri, itu plan B-nya seperti apa nih kalau misalkan dalam keadaan mati lampu gitu Kak?
1: Plan B-nya pastinya sebelumnya kita siapin dulu kayak lampu emergensi atau power bank, terus kayak apa alat-alat pendukung yang dipakai itu udah full charge dulu gitu.
0: Benar. Jadi si laptop juga udah full baterainya ya.
1: Minimal kita udah aman ya, punya amunisi gitu.
0: Bener, baterai juga harus full berarti ya, baterai untuk laptop ya.
1: Iya.
0: Cuman Kak Sunny ngerasain gak sih mati listrik aja atau wifi ikutan mati, data internet ikutan mati? Hah?
1: Iya, data seluler tuh ya dua-duanya keganggu. Aku pakai dua provider. Terus saat pemadaman listrik bergilir itu sama kok, nggak ada jaringan.
0: Bener,
1: ya dua-duanya.
0: Setuju gitu kan. Tapi untuk pekerjaan kelas ini membutuhkan data internet kan?
1: Iya, pakai dong.
0: Terus gimana dong akhirnya?
1: Akhirnya saat jadwal itu ya udah kita istirahat dulu. Tidak bisa apa mengirimkan file, tidak bisa berhubungan juga dengan klien.
0: Benar-benar gitu. Benar.
1: Tapi untungnya kan info pemadaman ini tuh kan rata ya. Jadi rekanan juga paham sih, karena mungkin merasakan juga sama gitu.
0: Bener, tapi yang pokoknya sepertinya kan Kota Bandung juga udah jadi giliran juga ya dari daerah per daerahnya. Yeah. Jadi kita harus tahu juga, ngecek-ngecek juga, ini giliran daerah kita kapan nih gitu kan, dan jam berapa nih. Jadi harus well prepare dengan ngecas semua alat-alat elektronik kita gitu ya Kak ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Aman, tapi sekarang mah aman ya Kak.
1: Hari ini tuh tadi dapat broadcast dari ketua RT, katanya akan ada pemadaman lagi.
0: Oh my god.
1: Tapi katanya alhamdulillah enggak jadi ya.
0: Enggak jadi. Kalau Kak Sunny emang daerah mana rumahnya? Rumahnya daerah mana?
1: Di Jatihandap, Cicahem.
0: Jatihandap. Alhamdulillah tapi terang beneran hari ini ya.
1: Iya.
0: Tapi jujur kalau aku tuh ya, kalau mati listrik itu tuh memang ganggu banget ya, apalagi kalau misalkan di hari-hari atau di jam-jam produktif kita ya. Nggak tahu deh kalau di jam-jam tidur mati listrik, menurut Kak Sunny mendingan di jam-jam tidur atau jam-jam produktif kita?
1: Mendingan nggak usah aja ya.
0: Mendingan nggak usah.
1: Mendingan aja. Kita lancar aja, karena kan
0: iya, bener-bener juga
1: kita bayar listriknya tepat waktu.
0: Betul.
1: Pajak bayar.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ya kita juga punya hak untuk merasakan fasilitas yang nyaman tanpa gangguan.
0: Bener. Apalagi juga hati-hati nih penggunaan lilin gitu ya. Ya kalau sampai ketiduran tuh kan takutnya bahaya ya.
1: Nah iya, betul
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke deh Kak Susani, terima kasih banyak ya. Walaupun sedikit singkat padat tapi berkesan dan menyenangkan. Thank you so much. Nanti semoga Kak Susani bisa ngobrol lagi di Pro 2 ya Kak ya.
1: Siap.
0: Oke deh, selamat sore.
1: Sore.
0: Bye bye. Oke, itu dia ngobrol seru teman Pro 2 sama Kak Susani ya. Udah masih nemenin kamu teman Pro 2 dan nanti juga pukul 17.46 salat tarhim berkumandang dan azan maghrib 17.51. So, Wina yang masih nemenin kamu, stay tune.
2: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Cuman Pro 2 Windanya harus pamit. Thank you so much. Cuman Pro 2 abis ini bakal ada Randy Aditya yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam ya. Dan 17.46 salat tarhim makan berkumandang. So buat kamu, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 Randy Aditya siap buat temenin kamu di Sore Ceria. Selamat hari Senin, teman Pro 2. How's your Monday? Mudah-mudahan membahagiakan ya, walaupun mungkin agak sulit untuk bahagia di hari Senin. Dibawa happy aja ya kan, karena udah selesai juga hari Seninnya. Kecuali mungkin buat kamu yang jam segini masih aktivitas, masih di jalan on the way pulang, semangat ya. Tenang, karena ditemenin kamu kok teman Pro 2. Nanti di jam 8 juga bakalan ada juga malam sampai nanti jam 12. So stay tune teman Pro 2, barengan sama Randy Aditya, masih di Sore Ceria.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio. Dan ngomongin soal Piala Dunia, nah ini Piala Dunia yang paling aku ingat, karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi. Tahun 2010 di Afrika Selatan kalau gak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya, atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, wajib.

Soal ceria masih barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Karena udah mendekati malam dan tengah malam, masih beberapa jam lagi sih sebenarnya. Cuman ya lumayan dekat lah secara waktu ya. Pesta Bola Dunia 2026 malam ini akan mempertemukan 8 tim di 4 pertandingan, teman Pro 2. Mulai dari grup J, Argentina akan berhadapan dengan Austria di jam 00. Kemudian Prancis akan menghadapi Irak di grup I di jam 4 pagi. Di grup I, Norwegia akan berhadapan dengan Senegal di jam 7 pagi. Dan Yordania akan berhadapan dengan Aljazair di grup J jam 10 pagi. Kemudian yang paling dekat ya, Argentina lawan Austria ya. Argentina mungkin setelah mendapat kemenangan dia di satu pertandingan terakhir, ini kan jadi percaya diri yang menjadi modal penting sih kalau buat Randy ya. Apalagi kemarin Messi, hat-trick bos. Kayaknya kalau menang ini lolos deh. Asik nih. Grup I juga menarik nih, Prancis lawan Irak. Irak tentu tidak akan dengan mudah menyerah begitu saja, ya kan? Prancis juga jadi satu tim yang kemarin teh Prancis menang 3-1 lawan Senegal. Patut ditunggu, teman Pro 2. Argentina lawan Austria itu akan ada di jam 12 malam. Malam ini Prancis lawan Irak akan ada di jam 4 pagi. Mulai semakin banyak nih kayaknya tim-tim yang udah lolos ke fase knockout ya. Ada Jerman, Meksiko, Amerika Serikat. Kita lihat siapa lagi tim yang akan menyusul mereka untuk melaju ke babak knockout.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati. Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Jaga malam berikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film, serial drama Korea atau drakor yang populer The Trauma Code Heroes on Call, produksi salah satu OTT dikabarkan sedang dalam perbincangan untuk dilanjutkan dengan musim baru. Pihak OTT juga menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang drakor The Trauma Code Heroes on Call setelah detailnya telah dikonfirmasi. Pernyataan itu menanggapi kabar dari sebuah media lokal yang melaporkan bahwa proses syuting musim kedua serial tersebut akan dimulai pada Oktober mendatang. Media itu juga dilaporkan bahwa musim kedua The Trauma Code Heroes on Call akan terdiri dari 8 episode dengan kembali mempertemukan para bintang musim pertama termasuk Joo Ji Hoon, Chu Yong Huo, Ha Yong, dan juga Yoon Kyung Ho.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia musik teman Pro 2, band Reruntuh berharap semakin banyak venue musik yang dibuka dengan nuansa yang nyaman dan dapat melangsungkan event secara terbuka ketika Kota Jakarta merayakan ulang tahun ke-499. Vokalis dan juga gitaris Reruntuh Eki Rizkani mengatakan, venue yang dibangun nantinya dapat memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati acara musik dengan suasana yang lebih nyaman, berbaur dengan alam, dan memiliki kualitas udara yang baik. Ia juga berharap jika venue itu bisa lebih ramah bagi pejalan kaki sehingga bisa diakses dengan lebih mudah.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Berita terakhir datang dari dunia olahraga teman Pro 2, tim Federasi Sepeda Indonesia atau ICF Jambi meraih 2 medali emas dan 3 perunggu dalam kejuaraan nasional balap sepeda jalan raya di Pangandaran, Jawa Barat 18-21 Juni 2026. Raihan tersebut melampaui target ICF Jambi di ajang tersebut yakni 2 keping medali. Nabila Azahra Aprilia binaan ICF Kota Jambi berhasil menyabet 2 medali emas dari nomor ketepatan waktu perseorangan putri dan balap sepeda jalan raya perseorangan remaja putri.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai, Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya. Yes.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau, Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi iya, masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang, Kak, ngomongin sih, jujur,
1: iya kan,
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh,
1: sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Lagi. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih, Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat, Kak, hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya?
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
1: Iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga. Nah,
1: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak.
1: Yes,
0: astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak.
0: Happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Voice
0: ada
1: juga
0: Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya. Moon,
0: oh,
1: I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic, teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, huh? Kak Jayen sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya produsen Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak.
0: Hampir 6 bulan ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako. Lah,
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal judging ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih
1: bareng. Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh se-extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Ini kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay,
1: yeah, gitu sih. Okay, Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahalini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine
1: tentang apa? Celine,
0: tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya, berarti.
2: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: kok malah jadi ragu? Bener. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
2: Amin. Ini masih amin.
1: Ini masih amin.
2: Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
2: kilat
1: hari
2: sekali,
1: jadi ya katanya.
2: Kilat sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
2: Iya.
1: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
2: Kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan, nah kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
2: Saya aminin dulu boleh nggak?
1: Iya, terbukti dong.
2: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
1: Masih kayaknya ya.
2: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
1: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
2: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo. Ayo, please
1: dong
2: aku.
1: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yuk.
1: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, sedang makan dong.
2: Udah excited banget ya.
1: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
2: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong, nanti kayak main diem. Dong ini namanya dong.
2: Oke,
1: sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP,
1: oke. Tapi kan karantina gak ada.
2: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu Kak.
1: Bener.
2: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong Kak.
1: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
2: MP3.
1: MP3 beneran MP3.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
2: Canggih Kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin enggak ada HP.
2: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
1: Oh iya.
2: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
2: Enggak dong Kak. Enggak
1: ya.
2: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
2: Masuk idol.
1: Oh iya.
2: Iya. Kenapa? Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
2: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya benar-benar.
2: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul,
2: loh.
1: Betul.
2: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
2: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya.
1: Iya
2: dan
1: sih.
2: Melawan banyak orang di sini.
1: Oh, betul.
2: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul. Satu Indonesia lawannya.
2: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
2: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
2: Tapi
1: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
2: Sempat aku bacain juga.
1: Sempat
2: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Okay, benar.
2: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
2: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
2: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
2: Dubai Chewy Cookie.
1: Okay.
2: Makan
1: ya.
2: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
2: Oh my god.
1: Apa itu?
2: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
2: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
2: Rendang.
1: Oh, rendang.
2: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
1: Iya, enak. Ya enak.
2: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
2: Ya.
1: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
2: Wow.
1: Emang lapar aja.
2: Emang lapar,
1: gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
2: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, benar. Okay, lanjut lagi.
2: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
2: Aduh, enggak ada lagi kak yang
1: masa.
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
2: Terlalu
1: jujur ya, maaf.
2: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada
1: ya. Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
2: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
2: Oh enggak ya?
1: Enggak.
2: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan? Ya, kok ditahan?
2: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
2: Kepo aja.
1: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
2: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
2: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
2: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
2: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
2: Okay. Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
2: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya betul, pasti.
2: Iya.
1: Pasti.
2: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
2: Okay. Lagi.
1: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
2: Enggak ada sih sebenarnya.
1: Oh, enggak ada ya.
2: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
2: Pengen.
1: Seru sih, seru.
2: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini Lenteng Agung.
2: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
2: Mungkin sebelum. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
2: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
2: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
2: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang kok, iya. Juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya,
0: yeah, soon. Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan rekayasa Cine. Oh hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dari Noval nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin. Terima kasih
1: sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya ya. Jadi buat teman Prodo jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa namanya? Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu ya, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Stilo nanti sama para di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih ditemenin barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam, teman Pro 2. And as always, di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang yang inspiratif, masih muda, tapi memberikan banyak ide juga buat kamu, teman Pro 2, untuk memulai sesuatu, untuk mungkin tergerak melakukan sesuatu, dan beberapa hal baru lain yang mungkin bisa kamu lakuin, teman Pro 2. Nah, malam ini Randy udah kedatangan anak muda, masih kelas 2 SMP, tapi udah bisa ngerilis lagu, teman Pro 2. Bukan cuma jago nyanyi, jago main musik, tapi dia juga jago main skating. Gokil. Sesuatu yang mungkin kamu coba pelajarin di PVJ tapi gak berhasil-berhasil karena susah dan berakhir dengan kepleset, Muren, ya. Please welcome teman Pro 2. Malam ini Jaga Malam kedatangan ada Alala Zahra.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Ditemani juga di sebelahnya ada produsernya, ada Ed, ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat malam Ed dan juga Lala, ya, panggilnya
2: Lala.
0: Lala. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini hari keberapa di Bandung?
1: Ini hari keberapa lah?
2: Pertama.
0: Hari pertama. Oke, langsung disambut dengan tadi hujan nggak sih di daerah tempat Lala lewat?
1: Gerimis, ya.
0: Gerimis tipis-tipis ya, berarti ya. Oke, karena kota asalnya dari Tangerang. Ngerasa dingin gak sih di Bandung?
2: Wah, dingin banget. Baru mau mandi udah
0: langsung males pagi-pagi, ya. Biasanya itu yang terjadi dengan orang-orang Jakarta atau Tangerang atau mungkin Surabaya yang terbiasa dengan cuaca panas, datang ke Bandung langsung brrrr. Kayaknya aku tidak usah mandi deh pagi ini. Benar-benar terbiasa, ya. Karena kabarnya bakalan 4 hari di Bandung.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, lalu aku pengen tanya, bentuk kamu masih kelas 2 SMP?
2: Iya, baru mau naik ini nanti. Setelah liburan sekolah ini aku naik kelas 8.
0: Oke, kelas... Oh, berarti sekarang tuh masih kelas 7 sebenarnya. Maksudnya terakhir tuh masih kelas 7.
2: Iya,
0: sekarang baru naik ke kelas 8. Oke. Aku pengen tahu dulu, kamu pertama kali main musik atau belajar musik tuh kapan, Lala?
2: Pas aku umur 4 tahun, aku tuh didaftarin kelas piano, kan, berawal dari piano sama mama. Dan aku coba-coba ikut satu kompetisi dan aku tuh kurang minat sebetulnya.
0: Oh ya?
2: Dan pas aku naik kelas 1 SD, aku nyoba gitar. Dan aku jadi attached banget sama gitar. Dan kalau vokal, aku emang dari dulu suka banget vokal. Aku kan dulu ikut kayak music group gitu, anak-anak TK gitu. Dan aku tuh interest sama nyanyi banget sih dari dulu.
0: Oke, jadi dari TK tuh udah mulai nyanyi, udah bikin kayak grup gitu, ya?
2: Iya.
0: Grup kayak apa? Aku jadi penasaran.
2: Oh, itu kayak kayak les gitu, les kayak main alat musik. Tapi aku kebagian nyanyi sambil main apa tuh? Kayak jingle-jingle gitu.
0: Oh, lucu banget. Itu pas kamu TK berarti?
2: Iya, umur 4 tahun, 5 tahun.
0: Ah, wow. Aku penasaran nih, kan kamu sempat belajar awalnya piano. Terus pada akhirnya mungkin kurang attach sama piano dan akhirnya memilih gitar. Dan inilah alat musik yang kamu lebih suka gitu, ya?
2: Yes, benar.
0: Apa yang paling kamu nikmati dari bermain gitar?
2: Aku gak tahu kenapa, tapi gitar itu kayak safe place-nya aku gitu untuk berkarya. Aku suka banget main gitar. Kalau piano tuh aku kayak bingung, kayak ini gimana ya cara aku mainnya proper gitu. Aku kayak gak sebisa yang aku kayak pengen bisa gitu. Terus kalau gitar, enak juga nih mainnya.
0: Asik.
2: Gitu kan.
0: Menurut kamu lebih susah mana, gitar apa piano?
2: Kalau susah tuh kayak piano, tapi kalau main gitar sakit sih.
0: Oh iya, bener.
2: Sakit banget.
0: Aku kadang-kadang suka misalnya main gitar terus ya belajar, tapi gak yang sampai chord-chord yang jelimet banget. Dan setiap kali mulai main lagi tuh selalu di jari sini tuh pasti luka-luka,
2: iya,
0: tipis-tipis. Kamu berarti udah terbiasa dengan itu, ya?
2: Yes, udah mulai terbiasa.
0: Oke, okay. Sekarang kita ke Bang Ed nih.

0: Awal pertama ketemu sama Lala berarti di mana, Bang Ed?
1: Pertemuan kita pertama di mana, lah?
2: Di sekolah aja kebetulan.
0: Oh, di sekolah.
1: Iya.
2: Waktu itu benar. Aku kan ikut kelas vokal.
0: Mm-hmm.
2: Dan Pak Edward ini
1: pada saat itu aku lagi in charge di sekolahnya dia.
0: Mm-hmm.
1: Sebagai music educator untuk beberapa instrumen dan beberapa part untuk performance pada sekolah itu. Ya, pada saat itu memang bertemu dengan Alana dengan melihat musikalitas. Pada saat itu memang sempat terpikirkan sepertinya memang ini apa punya potensi. Iya, untuk terjun di mana, Alana? Kita terjun di mana sekarang?
2: Musical industry.
1: Iya, music industry.
0: Yo,
1: Indonesian music industry, benar.
0: Oke, okay. Apa yang pertama kali bikin Bang Ed akhirnya merasa bahwa kayak Lala punya potensi deh untuk masuk ke industri musik?
1: Iya,
0: gitu.
1: Sebagai music educator kita melihat musikalitas ya, kepekaan dia terhadap apa notasi-notasi. Biasanya deteksi pertama itu adalah ketika dikasih sebuah progresi chord, dia bisa meng-create sebuah intonasi atau notasi-notasi yang indah. Nah, itu kan bisa awal dari sebuah proses untuk songwriting seperti itu biasanya. Barulah Alala biasanya juga memang suka menulis dan lain-lain. Memang itu udah di mix antara pembuat notasi yang indah dan menulis, biasanya akan menjadikan sebuah lagu yang akan ya bisa diterima di industri musik Indonesia.
0: Oke, okay. Berarti first act dari Bang Ed setelah merasa bahwa Lala kayaknya punya potensi untuk masuk ke industri musik itu ngapain, Bang Ed? Apakah langsung kayaknya kamu harus bikin lagu deh gitu atau kayaknya
1: harus,
0: kamu harus
1: memang tujuan gitu? Akhir dari sebuah pembelajaran kan memang berkarya ya. Awalnya step awalnya kita ngapain lah biasanya?
2: Kita tuh cari nada aku dulu,
1: yeah.
2: Nada dasar.
0: Oh, okay.
1: Kita tentuin dulu nih range vokalnya Alala nih enaknya di mana. Ya, setelah itu kita coba untuk create notasi-notasi melalui progresi-progresi chord. Alala banyak menulis. Berdasar itu dia punya ide untuk membuat sebuah lagu yang bertemakan tentang cinta ya lah.
2: Ya.
1: Tapi kan gak pantas dengan umur 13-14 tentang cinta-cinta. Berarti cinta yang harus kita share ke teman-teman, cinta kepada siapa?
2: Kepada bunda atau orang tua.
1: Iya.
0: Okay. That's why akhirnya bikinlah lagu Bundaku Tersayang.
2: Betul.
0: Oke, okay. Kita akan masuk ke situ teman Pro 2. Karena Lala ini baru aja ngerilis satu lagu. Sebenarnya udah lama ya, dari Hari Kartini kalau aku dengar ya.
1: Ya, kita official di April berapa?
2: April 21 Hari Kartini.
1: Ya, itu rilis digital platformnya.
0: Jadi memang sebenarnya udah dirilis lama, cuman baru sempat main ke Pro 2 aja sekarang, jadi baru ngobrol-ngobrol ya. Oke. Aku penasaran nih sama Lala, karena secara hobi kamu kan ada musik sama skating nih.
2: Benar.
0: Nah, kalau ketemu skating itu kelas berapa, Lala?
2: Kelas 5 aku tuh mulai belajar skating. Betul itu awal mulainya tuh aku agak suka skating banget karena aku tuh kayak ngerasa apa sih ini becek-becek kepleset gitu. Kan aku enggak suka. Akhirnya kan aku kan dulu balet kan dari aku umur 3 tahun sampai aku umur kelas 5 itu. Semenjak aku ikut ice skating, aku tuh stop balet dan lanjutin di ice skating. Di ice skating tuh aku awalnya kan butuh proses yang sebetulnya agak panjang sih untuk lancar jalan apa gitu. Dan setelah menguasai beberapa skill dan beberapa level, aku mulai ikut kompetisi. Kompetisi pertama aku tuh di Malaysia, Skate Malaysia 2025. Itu aku dapat juara 3. Dan kompetisi kedua aku itu pas Skate Asia 2025. Itu aku dapat juara 2. Dan di kompetisi ketiga aku di Skate Surabaya, aku dapat juara 1. Jadi aku berprogres tingkatan ininya. Juara 3, juara 2, juara. Dan setelah Skate Surabaya itu, aku konsisten di juara 1 terus di
0: keren.
2: Kompetisi berikutnya.
0: Ini bukan cuma disebut sebagai hobi ya, karena prestasinya udah lumayan banyak nih.
2: Lebih ke passion sih.
0: Iya kan, udah jadi satu hal yang kamu tekunin juga dan udah dapat banyak penghargaan dari banyak perlombaan juga di situ. Oke. Berarti gimana caranya kamu, karena kan kamu juga masih sekolah, gimana caranya kamu ngebalance secara waktu antara belajar, karena itu pun pasti jadi prioritas kamu juga, terus skating sama kamu bermusik juga.
2: Ya, nah itu dia. Sekolah kan pasti di pagi sampai siang, dan aku pasti ada tugas. Tugas bisa dikerjain pas weekend sebelum tidur mungkin. Terus kalau misalnya skating itu tuh aku bisa seminggu 3-4 kali mungkin ya. 6-7 jam sehari.
0: Wow.
2: Latihan.
0: Wow. Satu minggu berapa hari lah?
2: Paling banyak 4 hari.
0: 4 hari.
2: Paling dikit 2 hari.
0: Wah, rutin juga berarti ya.
2: Harus rutin biar skillnya enggak ada yang hilang.
0: Oke. Okay.
2: Dan kalau musik itu udah ditentuin 2 hari untuk berprogres. Nyanyi, latihan nyanyi, latihan gitar. Itu digabung biar lebih efisien gitu.
0: Oke, okay. Pokoknya di satu waktu lah gitu ya. Oke, okay. Kamu punya kayak time-time tersendiri gak? Kalau mau bikin lagu atau mau coba ngulik-ngulik gitar, nyanyi dalam satu minggu tuh harus ada waktu yang diluangin gitu untuk buat musik.
2: Nah, aku ada goal setiap minggu atau setiap dua minggu aku bikin cover. Well, even if it's shorts atau lagu di cover di YouTube, postingan atau shorts gitu.
0: Oh, targetnya berarti di covernya itu. Seminggu harus dapat berapa lah?
2: Seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu.
0: Oke, okay. Seminimal-minimal banget dua minggu sekali berarti ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Siapa yang ngajarin kamu untuk punya goals?
2: Mama sih, mama itu sangat menginspirasi aku, soalnya mama tuh orangnya perfeksionis dan
0: target oriented.
2: Iya, target oriented banget.
0: Dan itu akhirnya diajarin juga ke kamu.
2: Yes.
0: Oke. Karena kalau kamu mungkin ngejar target di satu bidang, kalau Randy sih masih kebayang ya teman pro 2, misalkan di sekolah pengen ranking 1 gitu, atau di sekolah pengen nilai di satu mata pelajaran sekian gitu, 90 atau dapat A plus gitu. Tapi setiap bidang yang kamu tekunin tuh berarti ada targetnya masing-masing.
2: Yes, ada pastinya. Kayak kalau di musik kan tadi cover setiap minggu, terus mungkin single setahun sekali atau setahun dua kali. Terus kalau di ice skating ikut kompetisi 4-5 setahun. Terus kalau di sekolah harus achieve nilainya tuh nggak boleh ada yang sampai oranye atau merah aja.
0: Oke, okay, targetnya
2: intinya,
0: gitu.
2: Intinya.
0: Bare minimumnya segitu ya.
2: Ya, jangan sampai ada oranye atau merah, yang penting hijau.
0: Oke. Itu teman pro 2. Ini terutama buat yang udah kerja, buat yang udah kuliah. Nggak usah ngeluh karena kamu targetnya besar, punya KPI dengan poin yang tinggi gitu kan. Nih, Lala aja anak kelas 2 SMP udah punya targetan yang banyak dan sangat apa ya namanya, bisa di achieve gitu. Dan salah satu targetnya dalam bermusik adalah bikin lagu, ya kan?
2: Yes.
0: Bunda ku tersayang. Abis ini kita dengerin teman pro 2 dan kita akan ngobrol sama Lala barengan sama Bang Ed juga sebagai produsernya soal lagu terbaru Bunda ku tersayang, sebuah rilisan pertama ya.
2: Yes.
0: Yoi, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget teman pro 2, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama seorang remaja yang udah punya banyak banget targetan dan karya yang dia kerjain dalam hidupnya teman Pro 2. Asik. Nih, semoga bisa jadi sebuah inspirasi ya buat kamu juga yang mungkin masih muda, umur SMP, umur SD, umur SMA. Umur tuh bukan jadi sebuah penghambat teman Pro 2, karena Lala aja kelas 2 SMP udah bisa ngerilis lagu sendiri. Judulnya Bundaku Tersayang. Oke, ini ada kaitannya juga sama waktu Bang Ed pertama kali ketemu Lala ya, dan mengarahkan untuk bikin lagu. Kalau Lala ngerasa mungkin harus ada yang berhubungan dengan cinta gitu ya.
1: Iya, udah pasti, karena memang cinta lebih mudah diterima ya di semua kalangan. Mm-hmm. Cuman kita menempatkan cinta itu pada tempatnya aja. Khusus untuk Lala kan memang ya cinta pada orang tuanya nomor satu. Cinta kepada ibunya kan nomor satu kan. Tapi pada saat itu juga kita proses penciptaan ini juga sempat agak sedikit ragu-ragu tuh.
0: Ini kenapa
1: mau,
0: tuh?
1: Mau Bundaku Tersayang atau Ayahku Tersayang tuh awalnya.
0: Oh,
1: tuh
0: sempat ada pergolakan ya. Kok ibu duluan?
2: Soalnya kan kita pikir tuh kayak dipikir-pikir ayah kan juga punya ibu kan ya. Iya kan?
0: Benar.
2: Jadinya bener. Bundaku Tersayang aja enggak sih?
0: Betul. Iya. Tapi ibu juga kan punya ayah. Bisa dibolak-balik.
2: Juga.
0: Bisa dibolak-balik. Sampai akhirnya terrealisasikanlah salah satu targetan dari Lala untuk bikin lagu sendiri judulnya Bundaku Tersayang. Btw ini ditulis sama Lala berarti?
1: Iya, kita berdua.
0: Oh,
1: berbarengan.
0: Okay. Apa kesulitan untuk bikin lagu pertama ini kalau buat Lala?
2: Kesulitannya sih kayak cari nada aku yang pas, soalnya aku tuh komplain, wah ini kayak kerendahan nih, ini ketinggian nih. Tapi kayak ternyata, oh enggak deh, ini oke sih, aku suka gitu.
0: Oke, okay. Karena perjalanannya berbarengan sama kamu nyari nada dasar yang pas gitu ya,
2: yang ngena ke hati orang-orang masyarakat,
0: yang kayaknya enak buat didengar gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Kalau soal liriknya kamu ada kendala atau harus kayak sambil ngelihat ibu gitu nggak? Ada treatment khusus nggak?
2: Enggak sih, kita cari liriknya tuh yang kayak pas kan. Tapi itu juga yang langsung muncul tapi bagus.
0: Oh.
2: Langsung tulis aja biar gak lupa.
1: On the spot ya.
0: On the spot. Berapa lama nulis liriknya berarti?
1: Liriknya perlahan sih, perlahan, nantinya kita per part. Biasanya kita bikin notasi di chorus dulu. Lalu dapat notasi, lalu kita coba discuss untuk liriknya nih, apa nih, cinta ke orang tuanya ini seperti apa nih. Jadi mengulik perasaan masing-masing nih kan. Jadi ya sesuai dengan liriknya kan itu sebuah harapan. Sebuah harapan, bisa gak nih ya seorang anak ini nih ngebahagiain ibunya nih gitu. Cita-cita semua orang artinya kan seperti itu.
0: Jadi bentuk message yang pengen disampaikan dari lagu Bundaku Tersayang ini adalah perasaan kasih sayang kepada ibu, dan mungkin keinginan untuk berbakti dan membahagiakan. Yeah. Ya
1: keberbakti dan memberikan kebahagiaan. Dalam hal lain juga merasa kan gue sering diomelin gitu. Kapan gue bisa berbaktinya nih gitu. Mungkin begitu Ala menyampaikannya seperti itu. Berarti makanya di lirik chorusnya itu gimana Ala lirik chorusnya?
2: Bisakah aku wujudkan apa yang kau inginkan?
1: Apa yang ku impikan?
2: Yang ku impikan
1: bahagia gitu ya.
2: Ya buat bahagianya itu.
0: Oke. Okay.
1: Tanda sayang dan ya seorang anak kepada ibunya itu.
2: Gitu.
0: Karena emang tadi Lala sempat cerita juga kalau ibunya Lala tuh benar-benar nge-guide banget kan secara target gitu kan. Kalau musik ada di DNA ibu juga gak? Suka bermusik juga gak?
2: Di DNA mama dan papa.
0: Oh, dua-duanya.
2: Karena
0: ternyata
2: satu keluarga aku nih suka banget nyanyi, suka banget musik. Dan kayak sampai nenek aku, kakek aku, semuanya tuh semua pada suka nyanyi.
0: Jadi emang keluarga pemusik ya. Nenek, kakek, ayah, bunda semuanya suka bermusik juga.
2: Yes.
0: Oke, okay. Perasaan mereka ketika lagu ini rilis gimana lah?
2: Mereka tuh terharu dan sangat proud. terutama mama ya, mama langsung kayak, waduh, anak gue nih.
0: Asik. Lagunya tentang gue lagi. Pasti bangga banget ya, pasti bangga banget ya. Oke, karena lagu pertama langsung menceritakan tentang orang tua lagi gitu kan. Mm-hmm. Nah, aku pengen nanya sama Bang Ed nih, karena yang nge-guide dan mungkin bikin lagu barengan sama Lala adalah Bang Ed. Proses guide seperti apa yang Bang Ed kasih ke Lala untuk bisa pada akhirnya menghasilkan lagu Bundaku Tersayang ini?
1: Interpretasi dia terhadap orang tua dulu kita gali biasanya. Gimana nih, ada apa, ekspektasi apa terhadap orang tua yang keluar dari obrolan pertama itu, berarti harapan kan. Harapan bisa membuat orang tuanya itu ya happy gitu. Di saat dia berproses seperti ini kan, 13-14 tahun, mungkin banyak hal-hal yang menurut dia hal-hal besar gitu, tapi orang tua tetap support. Dan dia pengen mengembalikan itu, membuat orang tuanya kembali happy, melihat dia juga happy seperti itu.
0: Ah, sih. Dan lagu ini kayaknya bisa jadi semacam senjata kamu ya, Ella, ya, kalau misalkan kayak ada raport yang orange,
1: iya, raport yang merah. Langsung nyanyi chorusnya ya.
0: Yoi, langsung ambil gitar. Bunda aku tersayang, bentar.
2: Kayaknya enggak ngaruh deh.
0: Enggak ngaruh. Enggak. Aduh. Nilai kamu tetap orange. Tetap merah.
2: Kamu ngapain aja di sekolah?
0: Enggak ngaruh ya. Aduh, kirain bisa jadi senjata tuh kalau mungkin mama lagi marah, lagi ngomel gitu kan. Oke. Karena ini inspirasinya dari orang terdekat waktu kamu nulis ini, mama tahu nggak?
2: Mama tahu dong.
0: Tahu.
2: Mama support banget karena kan waktu itu kan udah aku planning kan sama Pak Edward dan disampaikan ke mama mau bikin single ini, dan mama kayak support, kayak oh ya ayo boleh, dan aku bikin dan mama kayak wah wow.
1: Ya pada saat itu juga stepnya itu bertahap sih. Pada saat kita punya planning untuk membuat single ini, step yang kita awali dulu tuh, kita lewati dulu, itu untuk cover-cover song. Cover song pertama, kedua, ketiga yang mendapat respon baik untuk dari views dan lain-lain gitu. Cover song pertama kita apa, Lala?
2: Iya,
1: pada saat itu lagi 17 Agustus ya.
2: Yeah. Oh.
1: Dan gak lama lagi 17 Agustus nih.
2: Yeah,
1: iya, dan bisa di remake ya. Lagi ya.
2: Oh, remake lagi. Aku waktu itu cover lagu Negeriku yang Krisya. Yeah.
0: Oh.
2: Tapi akustik.
1: Iya. Kita tahu lagu itu kan punya upbeat ya, speednya. Kita buat dengan slow, dengan nada dasar yang rendah, cukup dengan Alala. Artinya di situ kita hanya Alala butuh menyanyi dengan soul, dengan feel yang enak aja, cukup.
0: Okay.
1: Jadi nggak butuh yang teknikal yang menggila-gila di lagu tersebut gitu.
0: Nah
1: itu yang pengen saya sebagai POV-nya, sebagai music produsernya dia, pengen mengeluarkan feel darinya Alala ini gitu. Mungkin kalau technical skill itu kan bertahap semuanya, seiring berjalan waktu akan semakin membaik apabila kita terus upgrade skill kan, seperti itu. Tapi kalau masalah feel itu memang biasanya gift dari yang di atas.
0: Dan balik ke lagu pertama tuh biasanya adalah kayak represent dari penyanyinya ya.
1: Iya,
0: penyanyinya akan dilihat seperti apa tuh dari lagu pertamanya.
1: Iya benar. Okay. Dan alhamdulillah hasil dari audio yang pertama kita udah kita rilis ini di luar ekspektasi sih. Lala juga bisa bernyanyi dengan baik banget di situ, dengan feel yang lebih dari baik menurut saya.
0: Jadi dan, puas lah ya.
1: Ya sebenarnya. Puas sih. Okay. Lala bagaimana, puas dengan hasilnya?
2: Puas banget, puas. Dan pastinya mengharap kalau lagu ini bisa bikin mama happy. Dan bikin mama kayak very proud of me, dan bikin teman pro 2 juga ngena ke hati.
0: Betul, setuju. Karena apa namanya, yang secara spesifik kebahas soal ibu kan bisa lagu cinta itu general ya. Suka, maksudnya sayang sama orang, dan akhirnya diartikulasikan jadi sebuah hal yang yaudah, bisa lagu ini tuh bisa sayang ke ibu, bisa sayang ke pasangan gitu kan. Kalau ini kan benar-benar spesifik ngomongin soal rasa kasih sayang kepada ibu tercinta.
1: Iya, usus spesifik untuk Alala. Ya.
0: Itu dia.
1: Sebenarnya juga bisa dialihkan ke cinta yang lain sih. Misalnya cinta seorang suami kepada istri, ya kan? Atau seorang ayah kepada anak. Yang pasti kan pengen membahagiakan orang yang pernah memberi kita cinta, membalas cinta yang tidak
2: terbalas.
1: Iya, Lala ya.
2: Benar sekali.
1: Apa yang kita persiapkan nih untuk bundaku tersayang berikutnya?
0: Wah, oh, bundaku tersayang 2 nih.
2: Waduh, part 2 enggak ada.
1: Yang udah kita rilis video lirik ya.
2: Ya, video lirik.
0: Oke, okay. Udah bisa tonton di YouTube berarti ya.
2: Bisa.
0: Video liriknya Totomo Pro 2 buat kamu juga. Yang pengen request lagu Alala Zahra, Bunda Tersayang, ini udah bisa kamu request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Dan bisa kamu dengerin juga di Jaga Malam tentunya. Sambil kamu cerita-cerita, mungkin ada perasaan yang pengen kamu ungkapkan ke ibunya kamu, bisa lewat lagunya Lala nih, Bunda Tersayang. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada dari Tania, katanya pengen nanya sama Lala, apa yang jadi inspirasi dan gimana cara kamu untuk memilih kata-kata yang dituangkan ke dalam lirik lagu pertama ini?
2: Jadinya lagu ini terinspirasi dari cinta kasih dari mama ya. Soalnya aku perhatiin banyak banget kayak oma-oma gitu yang masih sayang banget sama anak-anaknya, yang kayak masih care walaupun aku udah nikah, udah jauh atau gimana. Dan pasti mereka tuh bakalan sayang dan care banget. Dan aku kayak notice, wow, ternyata mereka begini ya. Dan aku ngerasa kayak aku juga ada kurangnya nih sama mama nih. Aku kayak mau ngasih more love to her gitu.
0: Dengan lagu ini berarti ya. Kalau pemilihan kata di lirik, kamu referensinya dari mana? Apakah kamu emang dari dulu suka nulis puisi atau nulis lirik lagu?
2: Aku itu emang dari dulu suka bikin cerita. Bikin, aku suka mau bikin novel apa gitu. Dan beberapa kata yang aku tulis di novel tersebut aku ambil dan aku pakai di lagu ini. Dan sama Pak Edward ditolong apa ya,
1: disempurnakan ya, membuat dia semakin lebih baik sih ya, menyempurnakan. Benar,
2: disambung-sambung liriknya ya,
1: karena tulisannya kan masih random di awal kan.
0: Oh gitu
1: ya, random. Terus kita menggunakan tata bahasa Indonesia, ejaan yang sempurna ya kan.
0: Oke.
2: Saya agak berantakan. Anak SMP, maaf.
1: Kita racik dengan benar ya, akhirnya terciptalah Bundaku Tersayang.
0: Oke.
1: Bahkan di progresi chordnya pun detail penjelasannya ada, kenapa harus seperti ini. Karena memang itu yang mindset kayak gitu saya berikan ke Alala sebagai seorang komposer ke depannya. Karena dia juga punya plan apa, sebagai komposer lagi berkan,
2: yes,
1: ya.
2: Insyaallah.
1: Untuk kedepannya dia pengen as a whole, as a songwriter sendiri.
0: Okay. Itu berarti targetan ke depan yang pengen dicapai ya. Dan karya pertama tuh biasanya yang paling jujur, yang paling paling jujur gitu, dari isi hati yang paling dalam apa yang pengen dikeluarin. Kan waktu sih nanti Lala akan mengeluarkan lagu seperti apa lagi? Apakah Papaku Tersayang?
2: Ayahku
0: Tersayang gitu, kayak Bunda doang yang bikinin lagu. Papa juga pengen dong. We'll see tomorrow Pro 2. But anyway, abis ini kita bakalan dengerin langsung Alala Zahra dengan Bundaku Tersayang. Tapi sebelum itu mungkin terakhir dari Lala dan juga Bang Ed, ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin? Mungkin ajak request gitu di buat Bundaku Tersayang.
2: Mungkin ini pesan dari lagu ya. Pesannya tuh mungkin untuk lebih menghargai mama, lebih merangkul dan bilang aku sayang mama. Aduh.
0: Jadi meleleh nih air mata.
2: Intinya begitu.
0: Dari Bang Ed.
1: Ya, buat teman Pro 2 semua, sering-sering request ya. Sering ikutin Alala di sosial medianya, di Alala Zahra.
0: Yes.
1: Semuanya sama di @alalazahra, baik itu YouTube, apalagi ya, Lala?
2: Instagram, ya, TikTok, Instagram, YouTube Music, and Spotify.
0: Yes, itu dia teman Pro 2. Dan sekali lagi jangan lupa di request Alala Zahra dengan Bundaku Tersayang. Bisa di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Nanti penasaran nih, mumpung Lala udah jauh-jauh kan ya dari Tangerang ke Bandung. Masa gak nyanyi live sih ya kan?
2: Iya nih.
0: Udah siapin juga nih gitarnya sama Lala teman Bro 2. So langsung aja teman Bro 2. Ini dia Lala Zahra dengan Bunda Ku Tersayang. Bro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Bro 2 FM.
6: Bro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Jaga Pola memberikan semuanya di Aditya Pasir nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam waktu yang kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Bisa juga sambil cerita-cerita apa yang terjadi dalam hidup kamu selama 1 minggu ke belakang atau mungkin di hari Senin ini, boleh teman Pro 2 ya. Malam ini tadi bakalan ketemuan dulu sama ada Dinar, katanya pengen diputerin lagu Yayura Yunita yang mana aja karena dia dipilihin. Semangat siarnya sampai selesai. Thank you ya. Ada Farhan juga, kalau Farhan katanya pengen diputerin Adera Serpihan Hati buat mood booster sambil sing along nugas. Semoga beres malam ini dan bisa segera selesai dan lulus. Amin. Buat yang lagi nugas, buat yang lagi mengejar deadline, semangat ya. Rani temenin kamu kok, masih dijaga malam sampai nanti jam 12 malam.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Jaga malam, berikan semarang di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama ada Mira Nadia. Katanya pengen diputerin lagu, wah ngasih beberapa opsi nih, nice. Rani puterin yang Far East Movement ya, Rocketeer. Sabi nih. Malam ini juga Rani bakalan ketemuan sama ada Jaka. Katanya lagi begadang nih nungguin Argentina. Bentar lagi main lawan Austria. Ah bener nih, pesta bola dunia masih berlangsung teman Pro 2 dengan beberapa pertandingan yang akan dilaksanakan juga malam ini dan besok pagi serta siang. Di malam ini akan ada Argentina lawan Austria. Argentina versus Austria di grup J jam 12 malam. Ada Perancis lawan Irak di grup I jam 4 pagi. Terus juga ada Norwegia lawan Senegal di grup I jam 7 pagi. Dan ada Yordania versus Aljazair di grup J jam 10 pagi. Oke, wah besok juga banyak yang seru nih. Portugal, Uzbekistan, Inggris, Ghana. Gokil. Kamis masih ada, Jumat masih ada, Sabtu masih ada, Minggu masih ada. Dan nanti hari Senin tanggal 29, which is minggu depan, Pesta Bola Dunia 2026 udah mulai masuk ke babak knockout atau round 32 ya, yang mempertemukan juara dan juga runner up dari beberapa grup. Udah ada beberapa tim yang memastikan posisinya di babak knockout. Ada Jerman, terus ada Amerika Serikat, sama Meksiko. Ya Meksiko, tiga tim itu ya, Jerman, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang masuk teman Pro 2. Kali ini Rani bakalan ke Jihan dulu. Pengen diputerin lagunya The Massive, katanya di antara kalian. Spesial buat kalian dia aja, semangat siaran jadi jaga malam sampai selesai. Makasih. Semoga kamu juga semangat menjalani hari ya, karena masih hari Senin. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih kayak berusaha adaptasi dengan segala macam aktivitas yang kamu jalanin. Berusaha untuk terus ngejalanin sesuatu yang udah kamu komit gitu kan. Karena kalau kita udah komit ke satu hal pun kadang-kadang ada aja halangannya. Mau fokus kuliah, ada aja triggernya. Entah itu tugas yang banyak bikin kita mikir kayak, ya ampun gak beres-beres tugasnya. Pengen deh kayak cuti gitu satu semester, sempat kepikiran. Atau mungkin kamu ada kendala di biaya yang bikin kamu jadi mikir apa harus cuti dulu ya, supaya bisa lebih recover secara keuangan gitu. Pengen fokus kerja, tapi di kantor mungkin ada teman kamu yang toksik, ada kerjaan yang susah banget buat kamu kerjain. Selalu aja ada kendala, walaupun kita udah komit ke satu hal. Dan itu adalah salah satu kendalanya juga untuk berusaha tetap konsisten ngejalanin apa yang lagi kamu perjuangkan. Yuk semangat teman Pro 2, terutama buat kamu yang mungkin kerja di malam hari, masih nugas di malam hari, masih di jalan malam ini. Rani bakalan masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Tinggal langsung WhatsAppin aja ke 0812-6020-9696. Bilang sama Randi pengen dengerin lagu apa dan ceritain apa yang lagi kamu pikirin teman Pro 2. Masih dijaga malam barengan sama Randi Aditya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Ku

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Randy bakal ketemuan dulu sama Lestari yang udah WhatsApp, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Bandung. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar radio. Di kesempatan malam ini mau nitip satu lagu, Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Bandung dimanapun berada. Semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Terima kasih Lestari. Malam ini ada Nisrina juga nih, kamu request lagu Heart Attack. Waduh, sepertinya Heart Attack lagi gak ada di playlist kita malam ini nih. Pengen diganti lagu apa gak nih Nisrina? Ada Yasinta juga hadir nih. Kalau Yasinta katanya ngikut aja nih sama pengen cerita-cerita aja. Lagi bingung buat nentuin jurusan kuliah nih, karena bentar lagi akan masuk ke jenjang kuliah. Jangan sedih karena ini jadi permasalahan dan juga kebingungan hampir semua lulusan SMA, ya kan, dimana mungkin kamu punya keinginan tapi orang tua kamu juga punya keinginan soal jurusan, ya kan. Keluarga atau mungkin saudara-saudara kamu juga bakal ngasih input, bakal ngasih kayak semacam pendapatnya dia juga. Yang mana gak apa-apa menurut Randy. Perkaya pikiran kamu dengan saran-saran dari mereka. Tapi then again, karena yang jalaninnya adalah kamu sendiri, jadi keputusannya ada di kamu. Kecuali kalau kamu, apalagi kalau kamu bayar biaya kuliahnya sendiri ya. Wah, itu mungkin decisionnya akan lebih di kamu banget gitu. Kalau kamu mungkin bayar kuliahnya masih sama orang tua, akan ada campur tangan orang tua juga sih, like it or not ya, karena yang sponsorin kan orang tua nih. Jadi ya harus tetap mendengarkan orang tua. Didiskusin aja teman Pro 2. Walaupun mungkin terkesan kayak wah berantem, wah adu pendapat gitu kan. Tapi kan untuk sesuatu yang baik, niatnya dua-duanya pasti baik. Jadi jalanin dengan baik juga, sehingga nanti di akhirnya akan berujung baik juga.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Semua produknya thank you banget buat kamu udah dengerin. Jaga malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita juga, dan thank you buat yang udah standby dari tadi jam 7 teman produknya. Kita udah dengerin music live chat, kita udah dengerin juga tadi Rani ngobrol barengan sama Alala Zahra, seorang remaja yang masih kelas 2 SMP tapi udah punya lagu sendiri. Gokil tuh. Mudah-mudahan menginspirasi kamu juga teman Pro 2 ya. Anyway, abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Teman terbaik.

0: Kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter? Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya, itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Winda Anindita yang menemani kamu di jam 5 sampai jam 6. Kita akan ada Mutiara Pagi dan lanjut lagi teman Pro 2 di jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti akan ada info-info yang menarik buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman Pro 2 di manapun Anda berada saat ini, Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Bandung hadir ke tengah ruang dengar Anda yang biasanya hadir di Pro 1 RRI Bandung. Namun Mutiara Pagi kali ini hadir menemani teman Pro 2 di Pro 2 FM 96. Dan saya Widya Perdani memandu Mutiara Pagi dengan topik Hisablah Jiwamu Sebelum Jiwamu Dihisab, tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf Emso. Seperti biasa, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, dan kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760, hanya WhatsApp saja, tidak dengan WA call, dan nomor telepon di 720-7031 untuk Anda pendengar teman Pro 2 yang ingin menyampaikan pertanyaannya di Mutiara Pagi ini. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, siarannya di Pro 2 lagi nih.
1: Di Pro 2 lagi. Alhamdulillah.
0: Ya, dengan kalangan anak-anak muda yang muda yang mendengar, iya. Begitu, mudah-mudahan topiknya juga menarik sekali berkaitan dengan Hisablah Jiwamu Sebelum

arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi kita semua, nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali di program ini. Insyaallah, tema yang akan kita angkat pada pagi kali ini yaitu hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Acuannya adalah surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah jiwamu dan jiwa keluargamu. Kalau diterjemahkan lebih lanjut ayatnya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini terjemah lengkapnya gitu ya. Kalau tadi saya menyampaikan sampai wa ahlikum dan jiwa keluargamu. sebelum melanjutkan maksud dari ayat ini, saya akan mencoba mengangkat terlebih dahulu tentang at-tazkiyah, ya. Tentang tazkiyah. Tazkiyah itu artinya mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Lantas yang dinamakan jiwa teh atuh naon kan gitu. menjadi sebuah dalil pembenaran, ya, antara Allah dan manusia pernah berdialog. Dialognya itu bukan raga kita, ya, tapi jiwa kita, nafas, ya. Misalnya diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 172, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada seluruh jiwa manusia, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian jiwa seluruh manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Jadi yang statusnya manusia di alam semesta ini, Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat memaknai surah Al-A'raf ayat 172. Nah, tapi lantas bagaimana nih? Kan di alam semesta ini, di dunia ini banyak agama, keyakinan, ya, kan gitu. Nah, itulah jadi sebuah hadis gitu. Ada sebuah hadis yang populer, ya. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah ini bukan sekedar seperti kertas yang putih, tapi yang dinamakan fitrah ini, jiwa tersebut pernah berdialog dengan Tuhannya.
yang menyebabkan

0: Dan anak atau bayi ini beragama A, B, C adalah tergantung kepada orang tuanya. Nah, ini jadi terjawab ya dari situ, bahwa kenapa anak yang lahir dalam keadaan fitrah kok berbeda-beda, itu dikembalikan kepada orang tuanya. Berbicara tazkiyah, mensucikan jiwa, artinya ini bisa kita melihat at-tazkiyah ini berasal dari kata zaka, yazku, zakan, zakaan, wa zakwan. Artinya tumbuh, ya. Artinya tumbuh, berkembang, soleh, baik, dan subur. Itu dinamakan at-tazkiyah. Dan inti utama tugas manusia itu, kita itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi untuk mensucikan jiwa. Nah, ini kalau kita melihat dari definisi dari at-tazkiyah. Kemudian, di dalam Al-Quran, itu ada 66 kali dalam berbagai kata bentuk gitu ya, terkait jiwa ini. Misalnya 2 kali dalam bentuk isim sebagai sifat, ya. Nafsan zakiyah. Ya. Kemudian 4 kali dalam bentuk af'al. Ya. Af'al tafdil ya. Nah, ada kalimat azka. Atau misalnya kita menemukan zaka yazki, zaka tazakka, yatazakka, yazaka zakatan. Ya. Nah, ini nanti ada hubungan dengan zakat. Jadi zakat itu kan mensucikan, ya. Jadi mensucikan. Nah, ini beberapa kata dalam Al-Qur'an, ya, jadi tazkiyah dalam Al-Qur'an dalam dan perubahannya gitu ya. Nah, selanjutnya berbicara tazkiyah ya. Apa yang disucikan kan gitu ya. Apa yang disucikan selain nafas, selain jiwa? Maka yang pertama kita temukan ada berapa tuh? Ada 9 ya. Ada 9 bentuk tazkiyah dinamakan. Jadi 9 bentuk tazkiyah ini nanti dinamakan mi'raj ruhani. Ya, mi'raj ruhani. Jadi ruhani kita mi'raj gitu ya. Misalnya tazkiyah pertama adalah yang disucikan adalah akal. Ya. Akal kita harus disucikan. Kemudian al-bi'ah, bi'ah itu lingkungan. Kemudian ada nafas. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu an-nafas, yaitu jiwa. Hisablah jiwamu sebelum jiwamu kelak dihisab. Kemudian ada an-nasal, keturunan. Al-arwah, ruh. Al-amwal, al-amwal ini harta. Harta juga harus disucikan dengan zakat. Qalbu harus disucikan. Jasad disucikan. Nah, nanti ada dalam Al-Quran itu tentang macam-macam yang harus di ditazkiyah gitu, yang harus disucikan. Nah, kemudian Abu Hasan As-Sazili ya, jadi memaknai surat Al-Mudathir. Surat Al-Mudathir itu wasiyabaka fatohir gitu ya. Ada kalimat wasiyabaka fatohir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Ini pakaian bukan seperti pakaian yang kita pakai saat ini. Ya, jadi yang dinamakan wathiyabaka fatohir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya adalah pakaian ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu pakaian. Yaitu mengenal Allah. Ketika seseorang sudah mengenal Allah, berarti dia sudah berpakaian. Jadi pakaian ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, pakaian mahabbatullah. Ya, mahabbah ini mencintai gitu ya. Ini dinamakan wathiyabaka fatohir. Ya, ya, bersihkanlah pakaianmu. Perbaiki, mari kita ma'rifatullah kita. Ya. Ya, jangan-jangan misalnya, kok kita hidup teh kia-kia wae gitu. Nah, ini harus dilihat bagaimana ma'rifatullahnya. Kita dalam beribadah kok kering kerontang, perhatikan mahabbatullahnya. Apakah kita sudah mencintai Allah atau baru kerangkanya saja gitu ya. Atau jangan-jangan misalnya baru kita merasa dicintai Allah padahal Allah tidak mencintainya. Karena ada hijab yang menghalangi kita. Yang ketiga, pakaian tauhidullah. Tauhid ini berbicara tentang mengesakan Allah, ya. Keempat, pakaian al-iman, yaitu tentang keimanan, keyakinan. Apakah hari ini kita masih yakin bahwa Allah itu sebagai pengendali segala sesuatu? Kemudian tiba-tiba ada keraguan, nah ini kan berbahaya. Dalam perspektif akidah. Kemudian pakaian al-Islam, ketundukan. Apakah selama ini kita tunduk terhadap aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada dalam Islam atau bagaimana? Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah renungan tentang makna wa thiyabaka fatahhir. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada istilah sibghah, ya. Ini surah Al-Baqarah 138. Sibghatallahu wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah, sibghah itu diartikan cucian, celupan. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari sibghah Allah? Ya. Karena di samping sibghah Allah itu ada sibghah-sibghah yang lain. Istilah kerennya itu cuci otak gitu ya. Cuci otak, ya. Media sosial kan sekarang sudah mampu mencuci otak, ya. Kita bisa lihat anak-anak kita berapa jam megang HP gitu ya. Padahal HP itu kan untuk kemaslahatan, ya, untuk keperluan kita yang positif untuk aktivitas. Tapi ketika di bawah umur sampai berjam-jam, nah ini sibghah. Nah, tapi sibghah dalam perspektif ini adalah apa yang disibghah? Qalbu. Qalbu itu hati bolak-balik. Dari hati yang disibghah akan melahirkan itikad. Ada istilah itikad deh, kamu mau tuh benar. Nah itu itikad itu dari qalbu. Nah, dari itikad ini melahirkan niat. Jadi kalau qalbunya bermasalah, itikadnya tidak baik, niatnya juga kelak nanti tidak baik. Akal, ya. Akal ini lebih kepada pola pikir, fikrah dalam bahasa Arab. Dan fikrah ini dijadikan sebagai manhaj, ya. Kemudian jasad, ya, yang disibghah, yang dicelup, yang dicuci itu adalah jasad. Jasad kita, raga. Raga ini tempat jiwa kita. Jasad ini untuk bergerak, ya, karena seseorang itu aktif karena melihat jasadnya. Jasad itu bergerak. Dari gerakan ini itu melahirkan hasil, gitu ya. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan gerakan dakwah atau gerakan dakwah sosial pendidikan, itu akan kita lihat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita coba masuk ke ayat yang tadi dibacakan, ya. Surah At-Tahrim ayat ke-66. Tadi saya menyampaikan sekilas tentang at-tazkiyah. Jadi at-tazkiyah itu mensucikan. Jadi tazkiyah ini lebih spesifik bagaimana melakukan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Kenapa? Karena nanti di hisab itu tidak ada hisab kolektif, ya. Jadi hisabnya individu. Jadi misalnya tidak ada keluarga A, ayo dihisab dulu, ngantri. Gak ada. Atau RT 1 dulu, RT 2, enggak. Tapi hisab itu adalah individu. Nah, makanya ayat tadi surah At-Tahrim ayat ke-6 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap yang diawali ayat yang diawali dengan amanu itu ada makna yang ada masalah yang penting, ya. Sehingga karena penting maka orang yang beriman itu harus menjawab labbaik, ya. Labbaik wa sa'daik, siap untuk menjalankan perintahnya. Apa dalam ayat ini yang penting? Ku anfusakum, jaga jiwamu. Kenapa jaga jiwamu? Karena kelak nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah jiwanya, bukan raganya. Kalau ruh, arwah itu, roh itu kembali kepada Allah. Orang yang wafat itu ruhnya, kan. Kata Allah, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Apabila ada yang bertanya tentang ruh, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, ruh itu adalah urusanku. Jadi tidak ada istilah roh gentayangan ya Bu. Itu mah apa namanya akal-akalan sutradara tuh. Yeah. Jadi ruh itu kembali kepada Allah. Yang ada itu adalah jiwanya itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Wa ahlikum, dan jiwa keluargamu, artinya jiwa kita, misalnya saya sebagai suami itu harus bertanggung jawab terhadap jiwa anak-anak, jiwa istri, karena nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban pula. Sementara seperti itu, insya Allah nanti kita lanjutkan.
1: Baik, kajian atau bahasan mengenai hisab jiwamu sebelum jiwamu dihisab ini juga tentunya menjadi bahan ilmu baru di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi ini. Dan Anda pendengar, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 720-7031 ataupun bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Saat lagi di Mutiara Pagi, RRI Bandung.
2: Teman terbaik.

0: ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini. Hisaplah jiwamu sebelum jiwamu dihisap. Ada pertanyaan dari Teh Anjani di Majalaya. Pak Ustadz izin bertanya, seberapa penting sih keteladanan orang tua dalam menjalankan pesan yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6? Dari Teh Anjani di Majalaya.
1: Baik, seberapa penting ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, baik. Terima kasih Teh Anjani. Ayat tadi ya, surah At-Tahrim ini menjadi barometer ya. Hmm. Barometer, bahkan ini sering dijadikan ayat parenting ya.
0: Hmm.
1: Ayat parenting terkait pendidikan ya. Terkait pendidikan. Bahkan ini bisa menjadi legalitas formal di sekolah tentang pendidikan ya. Karena berbicara pendidikan ini atau tarbiyah ya. Mm-hmm. Tarbiyah itu tidak hanya di sekolah tapi di rumah ya.
0: Justru utamanya di rumah enggak sih, Pak Ustaz?
1: Gimana, Bu?
0: Justru utamanya di rumah enggak sih pola didik yang diterapkan itu?
1: Betul, karena rumah itu madrasatul ula. Mm-hmm. Jadi rumah itu madrasah pertama gitu ya. Rumah itu madrasah pertama. Yang namanya madrasah atau sekolah pasti nuansanya nuansa ngadidik gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nuansa ngadidik. Ini contoh ketika saya SD kelas 5 ya. Kata Bapak itu, jangan dulu ke masjid, kamu harus bisa dulu ngaji di rumah.
0: Hmm.
1: Jadi karena walaupun orang tua ya, orang tua mungkin tidak tahu tentang, belum tahu tentang apa itu strategi pendidikan, tapi dia paham bahwa tugas orang tua itu begitu, terutama dalam agama gitu ya, dalam agama dididik di rumah dari membaca Al-Quran, sholat, adab, etika gitu kan. Kan ilmu malah di sekolah gitu.
0: Mm-mm.
1: Ini masalah adab-adab ini kan sekarang yang berkurang gitu ya. Adab itu bisa di rumah gitu ya. Bahkan bisa menjadi barometer baik buruknya seorang anak di sekolah ini dikembalikan dulu ke rumah. Karena rumah itu madrasatul ula, sekolah pertama.
0: Mm-hmm.
1: Baru oleh orang tua disekolahkan ke sekolah kedua gitu. Maka ada istilah guru itu orang tua kedua gitu ya. Sementara guru itu adalah orang tua kedua, dan orang tua itu adalah guru di rumah gitu ya. Nah, maka di sini harus ada kolaborasi gitu ya, antara sekolah dan orang tua. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, al-madrasatul ula, rumah itu adalah sekolah pertama. Berarti pendidikan itu jangan juga sama tugas istri, nggak bisa.
0: Yeah.
1: Jadi tugas bersama gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tugas bersama bagaimana merumuskan pendidikan di rumah agar anak itu pendidikan, berbagai pendidikan di rumah itu muncul gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu menjadi yang terhukum, objek yang terhukum. Karena yang terjadi saat ini banyak yang broken home itu karena masalah anak dengan keluarga. Komunikasinya kurang baik antara orang tua dengan anak. Ada anak yang terhukum seakan-akan disalahkan gitu kan. Seharusnya kan tidak begitu. Ya. Nah, berarti di situ harus memberikan pendidikan. Tentunya kalau berbicara pendidikan apa saja yang diberikan kepada anak di rumah, ya kalau pendidikan agama itu ya, maka kita bisa melihat, mencontoh dari Luqmanul Hakim. Nah, pertama masalah akidah ya. Masalah akidah itu ditanamkan di rumah. Kemudian baca Al-Quran. Al-Quran harus bisa gitu ya. Apa kata Nabi? Nawiru buyutakum fi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan baca Al-Quran. Maka pendidikan agama ini di rumah sangat penting. Jadi ini sebagai bentuk peran orang tua ya, peran orang tua dalam memberikan pendidikan dalam beberapa dimensi. Kalau misalnya orang tua ayahnya pinter Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Kalau ibunya itu pinter akademiknya, sampaikan itu. Karena berbicara Al-Quran itu kan berbicara ilmu pengetahuan. Al-Quran itu kan tidak hanya berbicara masalah akhirat saja gitu, tapi berbicara kehidupan, berbicara ilmu pengetahuan, berbicara tentang ilmu sunnatullah, berbicara ini itu dan sebagainya. Dan yang sangat penting di rumah itu adalah masalah uswatun hasanah. Nah, jadi anak itu akan melihat apa yang kita lakukan gitu ya. Jangan sampai misalnya ayo sholat, kemudian orang tuanya tidak sholat misalnya. Mm-hmm. Itu contoh kecil gitu ya. Atau contoh-contoh yang lain. Nah, jadi kalau berbicara seberapa penting banget gitu ya orang tua sebagai orang, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai menjadikan rumah sebagai madrasatul ula. Jadi sebagai madrasah pertama. Allah alam bisawab.
0: Nah, itu dia penting sekali, tapi kebanyakan kalau misalnya kita melihat kenyataan yang ada, banyak sekali orang tua, terutama orang tua muda begitu Pak Ustadz, yang saya mah gak takut salah dalam hal sebagainya, masrahkeun we begitu saja, mungkin ke pesantren atau mungkin ke madrasah-madrasah yang dekat rumah untuk memberikan ilmu agamanya. Menanggapi hal tersebut salah gak sih
1: Ustadz? Tidak salah ya, tidak salah. Tapi yang jelas dengan apa itu merupakan sebuah solusi dari kekurangan ya, dari kekurangan. Ada istilah maneteh tong sarua jeung urang, gitu kan itu ya. Kalau misalnya orang tuanya begitu, paling tidak orang tua visioner gitu ya. Anak ini harus tidak boleh sama dengan saya. Gitu. Kalau misalnya punten, kalau orang tuanya lulusan SMP, kamu harus menjadi sarjana kan gitu ya. Bagaimana caranya? Titipkan di sekolah, titipkan di pesantren, titipkan di pengajian gitu ya. Itu sebagian bagian daripada orang tua yang visioner. Jadi rumah yang punya visi terhadap anak-anaknya. Jadi itu tidak salah, Bu.
0: Jadi tidak salah ya, artinya aduh takut salah malah dengan hal sebagainya, dengan keterbatasan ilmu dan lain hal sebagainya. Tapi juga mungkin orang tua untuk hari ini tidak boleh berhenti belajar juga Ustadz ya.
1: Betul, iya itu.
0: Karena anak-anak sekarang tuh kan kritis karena ketika disuruh sholat sama ibunya, kenapa ibu nggak sholat? Banyak penjelasan.
1: Untuk apa sholat gitu ya?
0: Kenapa harus sholat dan lain hal sebagainya? Seperti pertanyaan yang sederhana, tapi ini cukup membutuhkan jawaban yang
1: logis ya.
0: Logis dan bisa diterima nalarnya anak zaman now begitu. Iya. Baik, kemudian juga ada pertanyaan dari Teh Febi di Gatsu. Pesan apa yang bisa menjadi langkah sederhana Pak Ustadz bagi para pendengar untuk mulai mengamalkan kaitannya dengan surat, masih berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Ini langkah sederhana untuk memulai mengamalkan untuk kehidupan sehari-hari begitu.
1: Ya, ya baik. Terima kasih Teh Febi. Pesan apa yang harus dilakukan, memulai dari mana gitu ya. karena tema kita ini kan ini saya mencuplik dari ungkapan Umar bin Khattab ya. Hasibu anfusakum qobla antu hasabu. Hisablah jiwamu sebelum jiwamu kelak dihisab. Artinya begini. Yang harus kita pahami di kehidupan selain di dunia ini nanti akan dihisab gitu ya. Akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan dalam perspektif ahli tarik, ahli tasawuf ya, tasawuf, yang namanya kiamat sugro itu adalah kematian. Perspektif ahli tarekat ya, bukan syariat, artinya alam semesta dunia ini bukan. Jadi kiamat sugro itu adalah kematian. Kiamat kubro itu adalah ketika jiwa-jiwa yang dibangunkan dari yang ditidurkan di alam barzah, di alam kubur ya. Ditidurkan. Ketika ditidurkan, nah itu kan akan menuju kepada alam yang lain atau kepada ke yaumul hisab itu. Nah, nanti akan dihisab di situ. Nah, disitulah terjadi kiamat kubro yang terjadi kepada setiap jiwa manusia. Kenapa? Karena di hisab itu nanti akan diminta pertanggungjawaban semua. Sementara kan tidak ada lagi tempat untuk bertaubat. Yang namanya taubat itu kan terjadinya di dunia ya, bukan di alam barzah, di yaumul hisab, di akhirat. Itu hancur sehancur-hancurnya, baik itu raganya, baik itu jiwanya, baik itu ruhnya. Karena apa? Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini menjadi sebuah modal utama bagi kita di alam dunia ini. Mari melakukan sesuatu kebaikan itu walaupun seberat sebesar apa sebesar biji zarah dalam Al-Qur'an begitu ya. Mm-hmm. Sekecil apapun gitu ya. Bahkan gerentes hati yang baik itu bisa menjadi sebuah pahala gitu ya. Misalnya niat seseorang akan membunuh tapi tidak jadi niatnya, baru niat gitu, tapi tidak jadi. Nah, ketika seseorang tidak jadi, itu dijadikan sebuah pahala amal soleh karena tidak jadi. Tetapi ketika seseorang niat akan berbuat baik kemudian tidak jadi, maksud saya akan niat berbuat baik tidak jadi, kan niatnya sudah baik nih gitu. Sudah baik tapi tidak jadi, tapi dijadikan sebagai pahala. Tapi ketika seseorang akan berbuat jahat tidak jadi, kejahatan itu tidak dicatat sebuah niat kejahatan. Jadi peluang berbuat baik, peluang ke surga daripada ke neraka itu lebih banyak peluangnya kepada kebaikan gitu ya. Nah, maka mari kita lakukan sesuatu amal-amal soleh itu yang terukur gitu. Jadi jangan melihat wah orang lain ini infaknya 2 miliar. Duh, saya enggak bisa, gimana ya? Enggak usah mikir ke sana gitu. Mm-hmm. Tetapi apa yang kita punya walaupun 1000 tapi ikhlas, lebih bagus 1 miliar ikhlas banget gitu. Itu lebih baik. Jadi mari kita melakukan sesuatu dari hal yang terkecil dan terukur, mm-hmm. logis, tidak mengada-ada gitu kan. Jadi karena Allah itu kan tidak membebani seseorang itu tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Mm-hmm. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Itu pembenaran dalam Al-Qur'an tentang niat seseorang gitu. Ujian-ujian yang Allah berikan akan berbeda, misalnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang harus menyembelih putranya. Ya. Mungkin zaman sekarang kan enggak ada lagi itu gitu.
0: Kalau berlaku zaman sekarang
1: ya itu habis tuh manusia disembelih. Nah, jadi untuk pesan utama di dalam ayat ini adalah mari kita sibukkan dengan hasibu, jadi menghisab diri sendiri gitu. Mm-hmm. Atau dalam bahasa komunikasi itu lakukan komunikasi intrapersonal ya. Mm-hmm. Ngomong sorangan gitu ya. Yeah. Berbicara dengan diri sendiri gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti akan tercatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diberikan kata Allah tuh, iqra kitabak, bacalah kitabmu gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita nanti mendapatkan kitab masing-masing apa yang kita lakukan. Allah alam bisawab.
0: Ya, itu juga sudah terjawab ya pertanyaan dari Teh Febi di Gatsu. Kemudian ini ada juga Teh Almira di Ciwastra. Pak Ustadz, apakah mendoakan keluarga termasuk bagian dari upaya menjaga keluarga sebagaimana yang diperintahkan? Oh, masih berkaitan ini ya, sambung menyambung. Apakah mendoakan keluarga termasuk bagian dari upaya menjaga keluarga sebagaimana yang diperintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini?
1: Baik, terima kasih. Suatu hari Rasulullah dan beberapa sahabat sedang berada di satu tempat, dan Rasulullah menyampaikan begini, wahai sahabat, maukah aku tunjukkan seseorang yang akan dijamin masuk ke dalam surga? Wah, sahabat kan GR gitu ya. Mm-hmm. Wah, jangan-jangan saya nih gitu ya. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuk seseorang dengan baju yang compang-camping. Ya, artinya tidak sebagus pakaian yang dipakai oleh sahabat ketika itu. Kata Nabi, ini yang saya maksud, orang ini yang akan dijamin masuk surga gitu. Sahabat kan kaget, masa sih orang ini gitu? tampilannya kok tidak seperti yang ahli ibadah. Nah akhirnya Umar bin Khattab penasaran kan, wahai Bulan, boleh saya nginap di rumahmu? Karena tadi kata baginda engkau termasuk yang dijamin masuk surga. Nah, oh boleh, boleh, silakan. Tidur kan. Semalam, malam pertama dia tidak kelihatan melakukan ibadah yang spesial gitu ya. Tahajud juga mungkin jarang gitu ya. Atau amal yang lain. Malam kedua sama saja begitu. Malam ketiga, nah malam keempat baru, wahai Fulan, Anda kan kata Nabi dijamin masuk surga. Tapi saya lihat amalannya biasa-biasa aja gitu ya. Sama dengan kami-kami, sholat lima waktu, sholat tahajud, puasa, dan sebagainya. Kata sahabat, betul wahai Umar. Tapi ada satu amalan yang tidak pernah saya tinggalkan di dalam sholat, yaitu mendoakan. Siapa yang didoakan? Pertama adalah keluarga terdekat. Yang namanya keluarga terdekat, di situ kan rumah. Di dalam rumah ada suami, ada istri, ada anak. Yang kedua, tetangga terdekat. Tetangga yang saya doakan. Dan setiap sholat saya mendoakan itu. Terus mendoakan, mendoakan, mendoakan. Maka kata Nabi, orang ini ternyata dijamin masuk surga. Menjawab sebuah pertanyaan dari Teh Almira ini, doa itu akan meringankan ya hisab kelak nanti kepada orang tua kita. Karena doa itu adalah amalan yang tidak akan terputus ketika anak Adam meninggal. Ya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh, gitu ya. Jadi doa anak yang soleh untuk orang tuanya itu akan meringankan beban, bahkan akan menyelamatkan orang tua. Maka memahami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah jiwamu dan jaga jiwa keluargamu, salah satunya adalah dengan doa. Karena doa itu akan mampu merubah segala-galanya. Bahkan takdir seseorang itu bisa dirubah dengan kekuatan doa. Allah alam bisawab.
0: Ya. Ini juga ada penelpon yang masuk, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Supati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widya.
0: Oh, Pak kurang Ahmad sehat. Irwan.
3: Ya, betul, kredit kurang sehat. Ini kenapa kan akibat sendiri nonton bola terus begadang sampai pagi kan.
0: Baik, silakan.
3: Kata adik tadi saya, "Ah, cenah penyakitnya di jenku sorangan," kata adik saya kan gitu. Tapi tetap mutiara pagi sudah menjadi kewajiban. Yeah. Kalau bagi saya ibar halnya sholat, mutiara pagi jadi kewajiban.
0: Pak Ahmad, ini mendengarkan di RRI Digital?
3: Di Pro 2. Digital, kadang-kadang di streaming, kadang-kadang di radio online Jawa Barat gitu kan.
0: Oh, ya, ada okay,
3: tiga cara itu kan.
0: Baik-baik, silakan pertanyaannya
3: ya,
0: bersama.
3: Begini Pak Ustadz, ya langsung aja waktu sedikit lagi. Tadi berbicara tentang masalah anak ya.
1: Yeah.
3: Ya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci itu kan. Nah sekarang begini, banyak Pak korban orang tua itu bukan hanya pekerjaan anak di bawah umur kan, ada undang-undangnya itu kan. Yeah. Ada undang tidak diperbolehkan. Nah ini korban orang tua seumur hidup kalau anak luar nikah. Suka dibilang anak haram, sebutannya haram itu siapa? Kok orang tua yang punya perbuatan anak jadi korban? Itulah sedangkan kan itu tidak ada undang-undangnya, beda dengan pemberian anak di bawah umur ada undang-undang. Itu kan tidak ada undang-undang. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang bagaimana? Nah, di sini juga Pak, ada seorang anak itu kan yang dikucilkan, dihina, maka direwat oleh seorang ustadz, dirawat, dibina sampai dimasukkan keluarga dia karena kasihan.
1: Iya.
3: Selalu anak haram. Betul. Nah bagaimana Pak Ustadz tentang kasihan anak yang tidak berdosa adalah korban waktu di bawah anak haram. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi ciri khasnya Pak Ahmad Irwan kalau nelfon rusuh.
1: Pilih hilap
0: begitu di dere-detgen. Ini memang yang haram itu sebetulnya kalau siapanya nih anaknya. Anak tidak pernah minta dilahirkan saat yeah. Makhluk ya, bayi ini tidak pernah minta dilahirkan dari siapa, dalam kondisi seperti apa, di mana, begitu. Bagaimana menanggapi ini Pak Ustaz?
1: Baik, baik, terima kasih Pak Irwan ya.
0: Iya.
1: Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Ini sebuah jawaban soheh ya. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya suci ya. Kalau yang namanya suci, label-label yang tadi muncul anak haram itu tidak berlaku gitu ya. Atau anak haram jadah tidak berlaku gitu ya. Karena bayi kata Nabi lahir suci. Suci ini begini, orang kan sering mengibaratkan seperti kertas putih, seperti belum ternoda. Itu memang benar. Tapi dalam pemahaman saya, suci ini, bayi ini baru ngobrol sama Allah gitu kan. Yaitu karena alam rahim itu kan terjadi setelah alam syahadah. Alam syahadah itu di alam ruh. Nah di alam ruh inilah bayi ini ngobrol. Kata Allah itu, apakah aku ini Tuhanmu? Tapi dalam bentuk jiwanya ya. Kemudian kata jiwa bayi ini, betul engkau adalah Tuhan kami. Yang namanya ngobrol gitu ya, itu harus berhadapan-hadapan gitu ya. Allah dengan ruh bayi ini berhadapan-hadapan. Jadi bayi ini melihat Allah. Ruh kita dulu, jiwa kita melihat Allah ya. Jiwa-jiwa seluruh manusia itu melihat Allah gitu ya. Ya, maka itu baiat pertama gitu ya. Syahadat pertama lah gitu ya di alam syahadah. Kalau syahadat di alam dunia kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadat di alam ruh, bala syahidna, betul engkau, kami menjadi saksi engkau Tuhan kami gitu kan. Itu syahadat. Nah, kembali ke kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, fitrah karena baru bertemu dengan Allah. Tiba-tiba ada apa tuh? Penghukuman ya, hukuman apa tuh? Hukuman yang enggak jelas ya. Itu bayi haram karena hasil dari pernikahan. Di luar nikah gitu kan. Yang haram itu bukan bayinya gitu ya. Tapi yang haram itu adalah perilaku orang tuanya ya. Perilaku orang tuanya. Nah, kalau hadis selanjutnya kan yang menyebabkan dia Yahudi, Majusi, Nasrani itu orang tuanya. Ini dalam keyakinannya gitu kan. Tapi ketika dipahami bayi dalam keadaan fitrah, walaupun itu lahir dari di luar pernikahan, tetap fitrah gitu ya. Bayi kan tidak tahu menahu, pokoknya keluar we atuh saya mah kan gitu ya. Enggak tahu saya keluar dari ini enggak kan.
0: Enggak bisa milih.
1: Enggak gitu. Bisa milih gitu ya. Nah, makanya walaupun misalnya bayi itu keluar dari di luar pernikahan, kemudian dididik dengan baik dan benar, itu dia akan konsisten gitu ya, akan istiqomah, akan menjadi bayi yang baik, menjadi bayi yang soleh gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya bayi itu lahir dari, walaupun itu dari pernikahan yang sah gitu ya, kalau dididik tidak benar ya tetap aja tidak benar gitu kan. Tetap misalnya lahir dari pernikahan yang mengeluarkan biaya yang besar, pokoknya diakui oleh negara dan agama. Kalau dididiknya dididikan preman, ya akan melahirkan bayi seperti itu, gitu
0: preman
1: ya.
0: Preman lagi.
1: Nah ini jadi tidak ada hubungannya, gitu ya. Setiap bayi pasti akan lahir dalam keadaan fitrah. Gitu ya. Jadi tidak ada label bayi haram jadah, tidak ada, karena semuanya fitrah. Allah alam bisawab.
0: Baik, kemudian berkaitan dengan si anak. Status si anak ini dan hal sebagainya banyak tersebar bahwa si anak ini tidak ikut nasab bapaknya dan hal sebagainya itu menentukan itu Pak Ustaz? Berkaitan dengan waris dan hal sebagainya. Iya.
1: Ini sempat saya diskusi dengan KUA ya. KUA ada kasus ternyata namanya di KUA itu kan teliti ya. Ketika orang akan menikah itu. Oh ternyata ini dulu orang tuanya orang anak ini hamil lahir karena hasil belum nikah. Nah apa yang dilakukan untuk antisipasi oleh KUA itu sebelum kemudian anak ini mau nikah, gitu ya, anak ini mau nikah, arahan dari Kemendag Republik Indonesia itu harus ada nikah agama dulu, nikah agama dulu. Gitu ya, untuk antisipasi tadi ya. Mungkin kalau terkait masalah perbagian waris nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan Kementerian Agama. Ini ketika masalah pernikahan gitu ya. Jadi itu harus ada nikah agama dulu. Misalnya nikah besok, nah 2 hari sebelumnya itu harus ada nikah agama dulu di, kalau lebih bagus itu di kepala KUA gitu. Nikah agama baru nanti nikah negara. Mm-hmm. Nah, ini dalam perspektif pernikahan, ketika ada ditemukan bayi apa orang ini dulu itu hasil dari di luar pernikahan. Masalah waris nanti bisa ada bab waris ya,
0: ada bab waris sendiri begitu.
1: Ada bab waris itu bagaimana aturannya? Allah alam bisawab.
0: Baik, sudah terjawab ya Teh Almira pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan berkaitan dengan topik kita, hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab. Ada tanda enggak secara kasat mata Ustadz ketika memang seseorang ini rutin melakukan evaluasi begitu, bermuhasabah terhadap jiwanya sebelum ya bebekalan begitulah, sebelum waktunya nanti seseorang ini dihisab di akhirat nanti. Kasat mata terlihat nggak sih?
1: Terlihat. baik. Jadi kalau apa namanya, biasanya yang terlihat itu adalah amalan yang disyariatkan gitu ya. Misalnya amalan yang disyariatkan itu dia sering baca Quran gitu kan. Dia sering tahajud gitu kan. Ini dalam perspektif ubudiyah ya. Dia sering sholat duha gitu kan. Dia sering zikir gitu kan. Ini kan menghisab gitu. Tapi ada yang tidak nampak oleh mata nih gitu ya. Yang tidak nampak oleh mata itu dia memiliki amalan-amalan yang tidak nampak gitu ya. Tapi ketika dia melihat dalam kehidupan sehari-harinya, biasanya orang-orang seperti itu lebih tenang deh gitu ya. Lebih kalem, lebih tidak apa namanya?
0: Tidak meledak-ledak.
1: Tidak meledak-ledak. Jadi dalam berbicara, dalam komunikasi santai saja. Bahasanya, tutur katanya lemah lembut gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Ini memang ini agak sulit untuk diterjemahkan tentang orang yang sering menghisab dirinya gitu ya. Yang jelas dia itu mungkin punya amalan-amalan yang lebih sir gitu ya. Karena seseorang itu melakukan hisab itu ada kalanya tidak harus dengan viral di dunia tuh, tapi orang yang seperti ini viralnya di langit. Seperti Ois Al-Qarni itu kan, dia viralnya di langit gitu kan. Tapi tidak viralnya di alam semesta ini. Tidak terkenal. Tapi di alam semesta, di langit itu terkenal sekali. Makanya banyak itu yang meminta didoakan oleh Ois Al-Qarni ini. Ini luar biasa. Nah, itulah orang-orang yang sering menghisab dirinya gitu. Baik, ya. Terima kasih.
0: Mudah-mudahan kita juga memiliki keinginan ya, Allah jaga hati kita untuk tetap bisa mengevaluasi diri setiap harinya, apa yang sudah dilakukan lain. Biasanya ini sebelum tidur gitu, aduh, apa ya yang diperbuat hari ini? Berbuat baik apa ya hari ini dan lain sebagainya.
1: Introspeksi ya.
0: Introspeksi seharusnya sih bisa dilakukan setiap manusia. Begitu kita sampai pada kesimpulan Ustadz, tidak terasa waktunya di topik bahasan hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab dalam Mutiara Pagi ini, Ustadz.
1: Baik, terima kasih pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Saya akan mencoba menyimpulkan dari ayat ini. Tugas kita adalah pertama menjaga jiwa kita gitu ya. Menjaga jiwa kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa harus dijaga? Karena yang akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti adalah jiwa kita ya, jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita posisikan ruh kita adalah ruh yang taat kepada Allah. Karena ruh yang taat kepada Allah akan melahirkan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Endingnya mudah-mudahan di perjalanan akhir hidup kita kelak nanti kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Husnul khotimah karena jiwa kita masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu azim.
0: Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Bandung, disiarkan melalui FM 96 MHz Pro 2 RRI Bandung. Terima kasih untuk atensi Anda. Hatur nuhun untuk Anda yang sudah menyimak melalui FM 96 Pro 2. Dan saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini mengupas topik mengenai hisablah jiwamu sebelum jiwamu dihisab bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf M. Sos. Terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Niti Siksa FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2. Pemimpin grup K-pop BTS, RM, resmi ditunjuk sebagai duta global pertama musim nasional Korea. Penyanyi yang memiliki nama asli Kim Namjoon itu ditunjuk sebagai duta global pertama musim nasional Korea yang membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia. Di mana dia menyampaikan bahwa harapannya agar RM ini dapat membantu meningkatkan profil museum tingkat global.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup idol Star Kids ini tengah bersiap akan kembali dengan merilis album baru hingga menjalani tur dunia. Kabar itu diumumkan oleh JYP Entertainment selaku agensi yang juga menaungi Star Kids bahwa album bertajuk This Then and That akan rilis pada 7 Agustus 2026.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2,

0: Drakkar, serial drama Korea popular The Trauma Code. Heroes on Call, produksi Netflix dikabarkan sedang mengalami perbincangan untuk melanjutkan dengan musim baru. Dan Netflix, pernyataan dari Netflix Korea menanggapi kabar tersebut di sejumlah media lokal yang melaporkan bahwa proses syuting musim kedua serial tersebut akan dimulai pada Oktober mendatang.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96 FM Radio Pro 2 Bandung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi teman Pro 2. Wina Ninteh nemenin kamu di pagi hari ini ya guys. Jam 6 ini teh. Jam 6 lebih 23. Yang pastinya cuaca pagi kota Bandung, aduh adem banget, sejuk banget teman Pro 2. Siap-siap buat kamu berangkat sekolah. Sekolah libur kali. Karena udah mulai dibagi raport di kemarin ya, atau mungkin udah pada mulai bagi raport dan juga udah mulai libur panjang. Selamat menikmati liburan panjang kamu deh, kenaikan kelas gitu kan, atau mungkin kamu yang ke sekolah baru. Yuhui, seru ya. Seru ih kalau misalnya kayak udah ngomongin sekolah-sekolah baru tuh seru banget, jujur seru sekali teman Pro 2, lingkungan baru. Apalagi kalau misalkan kayak masa-masa MOS dan OSPEK gitu. Mantap.

Itu tadi ya salah satu lagu yang aku suka, Rollerblade teman perdua. Bagian yang paling aku suka adalah bagian lirik yang udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepetu redekuh. Nah itu tuh candu banget guys. Tapi ngomongin soal jalan-jalan ya, karena momen dan musim liburan banget teman Pro 2. Libur panjang gitu loh ya teman Pro 2, dimana pemerintah kasih diskon tarif transportasi selama liburan. So keren sekali ya, dimana pemerintah memberikan diskon tarif transportasi selama libur sekolah 2026. Pemberlakuan diskon untuk lintas transportasi tersebut mulai dari periode 27 Juni hingga 15 Agustus 2026 dan kebijakan itu diperuntukkan bagi pengguna kereta api kelas ekonomi, kapal laut penumpang kelas ekonomi hingga pesawat kelas ekonomi. Ih mantep banget, ah mau liburan aku jujur ya. Karena memang libur panjang itu lumayan lama banget, masuk-masuk sekolah lagi itu di bulan Juli tanggal 13 ya kalau gak salah. Jadi pas banget momen buat liburan gitu teman Pro 2, karena ada tarif khusus atau diskon-diskon khusus di mana pesawat, terus juga kapal laut dan juga kereta api yang kelas-kelas ekonomi ini pada diskon. Coba kamu deh cek-cek sekarang teman Pro 2, kira-kira kamu mau ke destinasi mana? Coba cek kereta apinya diskon gak nih?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produe FM yuk.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.